0: susah sekali untuk bisa mendatangkan ke sini. Begitu juga dengan Kak Feby ya, banyak sekali jadwal gitu. Kak Ali sibuk apa sekarang?
1: Saat ini kesibukannya mengajar di SMK Negeri 1 Kupang, kebetulan mengajar di kejuruan usaha layanan pariwisata. Dan juga kesibukan lain juga ada di komunitas pastinya ya, komunitas peduli pariwisata NTT.
0: Oh, komunitas peduli pariwisata NTT.
1: Yeah.
0: Masih nyanyi?
1: Masih nyanyi, tapi mungkin tidak seaktif dulu ya, karena mungkin kesibukan semakin tinggi.
0: Betul ya.
1: Jadi ya, dan juga ya menyiar di TVRI.
0: Menyiar juga di TVRI. Tapi juga belum dikeluarkan dari paduan suara kan? Oh iya, oke.
1: Iya.
0: Masih. Selanjutnya kita ke Kak Feby nih. Kak Feby, sibukannya apa? Karena dengar-dengar udah lama tidak berkecimpung di dunia televisi, dunia layar lebar, layar kecil gitu.
2: Jadi kesibukannya hanya kuliah dan juga ada urus usaha tenunan, rumah tenun Bakunase seperti yang sedang saya gunakan hari ini.
0: Keren banget. Ya. Model baru ya.
2: Model baru Kak. Bolehlah berkunjung ke rumah tenun Bakunase. Jadi paling kesibukannya hanya kuliah, terus kerja, urus bisnis dan juga kan kuliah lagi di akhir-akhir semester ini kan Kak.
0: Aduh,
2: jadi lagi hektik-hektiknya.
0: Betul. Aduh,
2: itu aja sih.
0: Semangat ya.
2: Oke deh.
0: Sudah selesai basa-basinya? Jadi sekarang kita akan langsung saja ngobrol soal potensi pariwisata. Saya mau tahu pendapat kalian berdua ya, karena kalian juga berkecimpung di dunia pariwisata nih. Kita gak bisa pungkiri itu, Kak Feby dengan prestasinya juga, dan juga Kak Aldi yang juga punya prestasi yang sama gitu kan. Kalian melihat sejauh ini potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pandangan masing-masing ya, saya ingin tahu. Seperti apa nih? Oke lah, kita bicara 3 tahun terakhir ini ya, perkembangannya. Bagaimana? Mungkin Kak Aldi setelah itu Kak Feby ya?
1: Ya, kalau kita bicara soal potensi, perkembangan. Perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya ada indikator yang paling bisa kita lihat untuk mengetahui perkembangannya, yaitu dari tingkat kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur. Kalau dari Badan Pusat Statistik itu kita bisa melihat datanya dari 3 tahun terakhir, dari 2022 ke 2024, itu meningkat ya, kalau kita lihat ya dari wisatawan mancanegara, misalnya itu dari kurang lebih 300 ribu wisatawan asing dari tahun 2022, itu bisa meningkat sampai dengan 800 ribu wisatawan asing di tahun 2024 untuk wisatawan asing. Dan kalau untuk wisatawan domestik juga angkanya pun kurang lebih hampir sama sebenarnya. Memang lebih tinggi, tetapi kecenderungannya memang hampir sama di setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tren sebenarnya memang semakin banyak orang yang khususnya wisatawan asing yang semakin banyak yang tahu tentang Nusa Tenggara Timur, sehingga kunjungan wisatawan asing semakin banyak. Namun memang itu belum begitu disesuaikan dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan mereka di sini yang bisa dipenuhi, baik itu dari sisi fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya, seperti itu ya.
0: Kalau dari potensi dari perkembangan secara wisatawannya atau pengunjung ya, dari tingkat kunjungan nih, tapi mungkin perkembangan dari sisi infrastruktur dan fasilitas ya, yang masih menjadi PR ya, menurut Kak Aldi ya. Kalau Kak Feby gimana?
2: Kalau menurut saya untuk perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur sudah mulai membaik semenjak pandemi kemarin, tapi itu dia sama seperti Kak Aldi, dia masih ada beberapa PR seperti infrastruktur dan juga mungkin butuh pelatihan khusus untuk SDM lokal, tapi untuk overall untuk perkembangan pariwisata sudah sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu bahwa Labuan Bajo sekarang sudah jadi super prioritas dan juga kita tahu bahwa pariwisata yang ada di Sumba ataupun pariwisata yang ada di Alor, Lembata itu sudah mulai menuju ke arah yang lebih positif, di mana pariwisatanya mampu bersaing dengan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di luar. Jadi menarik para wisatawan lokal, domestik maupun internasional untuk datang berkunjung gitu. Tapi itu dia masih beberapa banyak PR, terkhususnya itu dia infrastruktur, karena ke beberapa tempat destinasi pariwisata di NTT apalagi khususnya Kupang itu kan ada beberapa akses ke sana yang masih lumayan sulit ya Kak. Itu juga masih menjadi PR bagi pemerintah dan juga masyarakat lokal sih.
0: Artinya salah satu potensi di Nusa Tenggara Timur yang sempat disampaikan oleh Kak Feby ini kan mengatakan Labuan Bajo yang sudah secara infrastruktur betul-betul luar biasa dibangun kemarin ya, zaman pemerintahan sebelumnya gitu kan, yang betul-betul fokusnya sebagai super prioritas ya wisata. Namun tentunya selain potensi Labuan Bajo dari Kak Feby, kira-kira ada tempat mana lagi yang penting juga nih untuk dibantu dari sisi mungkin infrastruktur, karena dia juga memiliki keuntungan dari sisi mungkin tempatnya atau apa yang bisa menjadi super prioritas juga nih selain Labuan Bajo ya kita bicara. selain Labuan Bajo nih? Apa nih potensi?
2: Oke, kayak misalnya kalau yang kemarin sempat yang saya berkunjung, ada beberapa destinasi wisata yang ada di apa di Rote ataupun yang ada di Sumba, ada beberapa destinasi wisata yang jalannya itu infrastruktur akses ke sananya itu yang masih lumayan sulit gitu. Terus ada juga destinasi wisata yang Wairebo, itu juga kan seperti yang kita tahu akses akses ke sana itu sangat sulit kan. Dia itu hanya beberapa kilo dari beberapa pos, antara pos 1 atau pos 2 itu yang jalannya itu masih lumayan bagus gitu. Tapi kalau mulai dari pos 3 sampai ke pos sampai ke desa adat wisatanya itu masih lumayan terjang ya kak ya, karena apalagi kalau para wisatawan berkunjung di musim-musim hujan, itu dia itu masih lumayan sulit. Kayak kemarin itu di Desa Teno kalau nggak salah itu jalan destinasinya itu, jalan infrastrukturnya itu dia hancur rusak di bawah sungai gitu, jadi aliri sungai. Jadi beberapa masyarakat lokal dan juga masyarakat yang ada di Wairebo itu saling bekerja sama untuk menyusun batu-batu tersebut kembali seperti utuh untuk bisa dilalui oleh masyarakat gitu. Seperti kalau misalnya juga kayak yang di Sumba atau yang di Alor, ada beberapa tempat yang itu dia masih kesulitan, misalnya amenitasnya kita mencari toilet atau yang lain masih lumayan jauh begitu. Dan juga paling sekitaran itu saja sih kak, untuk beberapa tempat yang sudah saya kesana, sudah saya hampir.
0: Dari apa yang disampaikan oleh Kak Febin ya, menurut Kak Aldin ya, mungkin Kak Aldin juga mau tambahkan, ada mungkin beberapa tempat unik yang bisa jadi potensi yang juga menarik nih ya, selain kita bicara yang super prioritas ya, dan solusi terkait dengan hal-hal yang menjadi tantangan atau hambatan disampaikan Kak Febin itu.
1: Ya, kalau kita mau lihat destinasi wisata, kita sebut dengan atraksi ya, sebenarnya atraksi atau daya tarik. Nah, atraksi sendiri ada macam-macam, atraksi alam, budaya, ya, dan juga buatan. Nah, kalau atraksi yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan yang kita bahas saat ini, misalnya, dia kan memperhatikan alam, kemudian budaya juga. Nah, kalau seperti desa wisata atau desa wisata apa tadi, Wairebo ya, yang disampaikan oleh rekan Febi tadi, itu betul ya, itu adalah aset kita sebenarnya. Jadi ada beberapa sebenarnya, bukan hanya Wairebo, atau ada juga Kampung Adat Bena yang ada
0: di Bajawa.
1: Jadi itu kalau kita melihat soal pariwisata berkelanjutan, ini objek wisata yang menjadi magnet sebenarnya. Banyak wisatawan yang memang mau datang untuk mengunjungi tempat-tempat itu, hanya memang seperti yang disampaikan tadi, aksesnya ini yang masih harus diperhatikan. Jadi ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu atraksinya harus diperbanyak, diperbarui, kemudian amenitasnya atau fasilitas yang ada di objek wisata itu, dan aksesibilitasnya agar masyarakat ataupun wisatawan bisa sampai ke objek wisata itu. Yeah. Seperti itu.
0: Tiga hal penting itu berarti tiga nadi loh, tiga nadi itu perkembangan.
1: Jadi kalau ditanya soal solusi, kita bisa melihat dari tiga hal ini, apakah atraksinya sudah sangat bagus, kalau kita lihat dari atraksi alam, budaya dan buatan sudah sangat bagus. Hanya memang buatan ini yang mungkin kita bisa perbanyak, karena wisatawan ke NTT mereka biasanya punya tujuan, mau ikut suatu kegiatan atau apa, yang kegiatan ini tidak banyak begitu. Kita bisa memperbanyak kegiatan itu dan juga memperbanyak fasilitas dan juga memperbanyak akses.
0: Artinya kalau dari komunitas itu sendiri, komunitas peduli pariwisata ya, apa aja yang udah dilakukan oleh teman-teman nih di dalam terkait dengan pasti concern untuk tiga tersebut juga kan?
1: Ya, untuk komunitas peduli pariwisata itu lebih kepada concern ke SDM-nya. Jadi kita mau membangun SDM-SDM di bidang pariwisata yang berkualitas dan mempunyai kesadaran. Jadi sebenarnya selain attraction, amenities, accessibility, ada A yang terakhir. Namanya awareness. Awareness itu kepedulian. Karena kepedulian itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita mau fokuskan. Karena masyarakat ini, mereka sudah tahu mereka punya potensi luar biasa, tapi mereka belum mampu untuk mengelola. Kita bisa lihat contohnya, beberapa tempat yang memang penuh dengan sampah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan kalau mereka tidak memahami dengan begitu baik tentang pentingnya pengembangan destinasi wisata. Nah, itu yang kita konsep untuk SDM, komunitas peduli pariwisata ini.
0: Lebih langsung kepada personal ya?
1: Iya, langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan kesadaran masyarakat.
0: Artinya itu butuh pendidikan dan vokasi nih kepada mereka kan?
1: Betul.
0: Itu dilakukan?
1: Iya, kami terjunnya ke masyarakat, kami langsung mengumpulkan masyarakat yang ada di situ, memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan kami memberikan bantuan juga. Bantuan ini bantuan zonasi. Misalnya ada beberapa tempat, kalau misalnya kakak ke Gua Kristal misalnya, itu papan di depan itu kami yang buatkan. Jadi
0: ada papan ya?
1: Iya, papan zonasi itu penting karena masyarakat yang lewat itu tidak tahu Gua Kristal di sebelah mana. Jadi kita berikan supaya memudahkan masyarakat. Pantai Tablolong juga, itu zonasinya juga kita yang buatkan. Hmm. Jadi masyarakat di sana belum tahu pentingnya zonasi itu. Jadi akhirnya kita buat, padahal itu penting untuk masyarakat yang baru pertama kali ke situ.
0: Benar, benar.
1: Jadi kita buatkan zonasi, lalu kita kumpulkan masyarakatnya, lalu kita bersama-sama dengan mereka membersihkan objek wisata itu sambil memberikan edukasi tentang kesadaran wisata. Seperti itu. Bahkan kami ke sekolah-sekolah juga, kami masuk ke kelas dan memberikan edukasi kepada anak-anak, siswa-siswa secara langsung.
0: Baik. Berarti memang sudah melakukan banyak hal ya dari sisi komunitas peduli pariwisata, teman-temannya Kak Aldi, bahkan Kak Aldi juga sebagai guru yang juga mengajarkan kepada anak-anak di sekolah gitu kan ya. Wah, luar biasa. Nah, impact yang didapat begitu, ataupun mungkin kalau mau dibilang sih feedback dari masyarakat ketika kalian turun, kalian menyampaikan seperti itu, bagaimana?
1: Yang membuat saya merasa bagaimana ya, sebenarnya bukan miris, cuman kaget sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Karena banyak masyarakat yang memang baru sadar, baru tahu itu ketika kita pergi ke sana dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga bingung, kenapa ya kok tidak ada retribusi masuk ke tempat ini, padahal retribusi masuk itu sangat penting ya. Apalagi jika dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar, karena memang tujuan dari pengembangan pariwisata berkelanjutan ini adalah masyarakat dilibatkan dalam setiap proses yang ada. Sehingga retribusi masuk sebenarnya itu hal yang baik, hal yang positif jika dikelola dengan profesional. Nah, masalahnya masyarakat tidak tahu cara mengelola dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana cara memberikan retribusi dengan benar kepada wisatawan sehingga itu kemudian bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Nah, itu yang kita pergi dan kita memberikan sosialisasi. Makanya ketika beberapa waktu terakhir ini muncul masalah-masalah yang sedang terjadi, yang sedang viral di Nusa Tenggara Timur, di objek wisata tertentu, itu memang pada akhirnya kita langsung berpikir, inilah masalahnya selama ini, yang selama ini kita sampai ke tempat-tempat wisata, dan ternyata memang akhirnya itu hanya menjadi bom waktu. Suatu saat ini akan menjadi masalah besar, itu terjadi sekarang. Iya, dan itu sekarang akhirnya benar, sekarang sudah terjadi.
0: Makin meluas itu. Akhirnya pencitraan kita, maksudnya secara NTT gitu ya, melihat pencitraan dari orang tersebut tentang NTT-nya kelihatan dari apa yang disampaikan ya oleh salah satu website jalan-jalan itu ya. Saya ke Kak Feby lagi nih ya, Kak. Nah, terkait seperti yang disampaikan oleh Kak Aldi tadi, itu memang sangat menarik ya. Terkait SDM, pengetahuan, bagaimana sistem retribusi yang benar. Karena kan pasti dari retribusi itu bisa dipakai buat pemeliharaan tempat wisata tersebut ya. Asalkan dengan benar gitu. Nah, tentunya ini juga harus ada yang namanya berkelanjutan ya. Ada peran dari pemerintah juga nih. Apa yang diinginkan oleh Kak Feby bahwa terkait dengan hal ini, selain hanya teman-teman komunitas yang bergerak, ini kan pemerintah juga harus memberikan edukasi juga kepada mereka gitu ya. Bagaimana sebenarnya sistem yang baik, pengolahan tempat wisata yang baik, menurut Kak Feby?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke kasih edukasinya ke masyarakat lokal dulu, berkolaborasi dengan masyarakat lokal dulu tentang bagaimana melihat adanya potensi dari tempat destinasi mereka sendiri gitu. Jadi mereka mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang potensi yang ada di tempat mereka, destinasi mereka, yaitu dengan melakukan edukasi terhadap pelaku wisata ataupun yang SDM masyarakat lokal tersebut, itu dia. Seperti kayak saya pernah baca di internet, itu ada di Nusa Tenggara Timur, entah itu di bagian mana, tapi ada juga salah satu komunitas yang dia mereka bekerja sama atau memberikan pengetahuan edukasi kepada tour guide, CPC guide ini, untuk bagaimana bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang destinasi potensi dari destinasi mereka kepada para wisatawan yang berkunjung tapi menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa daerah setempat gitu. Itu merupakan salah satu langkah yang baik juga sih untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam duluan bagi masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi para wisatawan lokal maupun internasional yang datang ataupun wisatawan yang berkunjung kepada destinasi wisata tersebut gitu.
0: Kalau saya sih setuju juga sama Kak Feby, artinya harus pemerintah daerah setempat yang bergerak orang
2: gitu,
0: lokalnya
2: kan.
0: Mereka juga
2: ya, jadi saling berkolaborasi gitu kan.
0: Betul-betul, karena mengubah mindset masyarakat ya atau orang-orang itu bukan hal yang mudah gitu.
2: Artinya
0: jangan hanya jadi konsumen wisata tapi juga harus menjadi pelaku wisata ya, sebenarnya wisata. Gitu ya,
2: penggerak
0: lagi kalau bisa gitu untuk daerah atau wisatanya sendiri. Nah, kali menurut kali pemerintah daerah masing-masing buat wisata ini kurang gimana ya, kurang peka atau kurang sigap atau bagaimana ya untuk bisa ini tempat mereka sendiri padahal gitu.
1: Iya. Jadi pemerintah sebenarnya sudah ada program untuk mengatasi hal itu. Ada yang namanya program desa wisata.
0: Iya.
1: Desa wisata itu program pemerintah di mana pemerintah hadir memberikan pendampingan kepada masyarakat di desa untuk bagaimana mereka terlibat aktif dalam pengelolaan tempat mereka sendiri begitu. Nah, masalahnya belum semua tempat itu mereka sudah sampai. Jadi hanya beberapa desa wisata yang memang sudah terkenal, kemudian dikasih penghargaan dari UNESCO segala macam. Jadi memang objek wisata atau destinasi wisata yang wah gitu loh, yang kita sudah lihat, yang kemudian akhirnya mereka tergerak untuk ke sana. Tapi sebenarnya belum menyentuh semua. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah masuk ke semua lini desa wisata, maka pengelolaannya pasti akan lebih profesional. Karena masyarakat butuh informasi itu dari pemerintah. Pendampingan itu sangat penting kepada masyarakat. Nah, kami pernah melakukan pendampingan kepada desa Waturaka, itu salah satu desa yang ada di kaki gunung Kelimutu. Kami memberikan edukasi kepada mereka, cara mereka menggunakan rumah mereka menjadi homestay bagi masyarakat yang datang. Dan puji Tuhan, sekarang homestay di desa Waturaka itu sudah banyak. Dan mereka sudah bisa menerima tamu yang datang dan mereka melayani.
0: Iya, dan juga ada keuntungan dari itu kan. Asalkan mungkin tarif harganya juga semuanya disesuaikan gitu ya. Jadi tidak ada yang saling iri dan lain. Kenapa dia punya lebih, dia punya? Ini kan juga menjadi masalah ya, konflik ya. Jadi kalau dari yang Kak Adi lihat dan juga Kak Febi lihat dari sisi desa wisata ini gitu ya, dampaknya itu sejauh mana nih bagi masyarakat yang ada di sana terkait dengan pariwisata berkelanjutan nih? Kan tentunya dari sisi ekonomi kreatif juga ya, ini penting ya gitu. Kak Febi dulu deh.
2: Oke, kalau dampak positifnya ialah mereka bisa mampu bekerja sama gitu kan. Jadi mereka menciptakan ekonomi, membuahkan ekonomi kreatif bagi milik mereka sendiri gitu. Jadi mereka bekerja sama kayak misalnya tadi Kak Aldi bilang gitu. Jadi mereka membuat homestay atau mereka menghasilkan sebuah ide kreatif gitu, misalnya kayak homestay ataupun beberapa tempat yang mereka bisa jadikan yang mereka jaga sendiri. Jadi uangnya, pendapatannya itu bisa kembali ke mereka sendiri gitu. Itu merupakan langkah-langkah efektif, langkah membangun juga untuk beberapa untuk mendukung pariwisata berkelanjutan sih.
0: Mungkin dengan UMKM,
2: UMKM gitu kan,
0: produk atau makanan yang ada
2: gitu. Di situ. Kayak misalnya ada di Kampung Adat Praijing. Kampung Adat Praijing yang ada di Sumba Barat itu kan, mereka menggunakan desa wisata mereka, kampung adat mereka itu untuk menghasilkan pendapatan membantu ekonomi kreatifnya mereka juga. Seperti rumah adatnya mereka, terus mereka juga ada potensi lokal budaya kayak UMKM juga, terus ada beberapa destinasi wisata yang ada di dalam Kampung Praijing tersebut yang bisa dihasilkan sebagai pendapatan mereka. Jadi mereka saling bekerja sama di situ.
0: Iya, betul-betul. Nah, satu hal yang menarik ya terkait dengan hal itu, tadi kayaknya sudah disampaikan juga oleh Kak Aldi ya, bahwa ketika kita ingin memperkenalkan sesuatu atau daerah wisata, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi digital saat ini kan sudah sangat berkembang ya, melalui media sosial maupun juga media teknologi dan lain sebagainya begitu. Tapi akan percuma jika kita sudah promosi tapi tempatnya nggak prepare gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin di situ kita sudah sampaikan jika Anda kesini akan ada retribusi sebesar ini, tapi ketika sampai ke daerahnya tidak sesuai dengan yang kita sudah promosikan. Nah, ini kan jadi sebenarnya senjata makan tuan juga gitu kan ya. Jadi sejauh apa sebenarnya penggunaan media teknologi untuk mempromosikan atau membangun sebuah tempat pariwisata nih, Kak Aldi?
1: Memang saat ini memang yang menjadi andalan kita ya itu. Karena
0: sudah.
1: Mau tidak mau ya. Mau tidak mau itu yang menjadi andalan kita sekarang. Karena kalau media yang lain memang kurang efektif untuk bisa mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Tapi tentang kejujuran ketika mereview sebuah tempat wisata itu yang penting. Seperti yang dikatakan tadi. Karena kalau tidak, maka ekspektasi akan berbanding terbalik dengan kenyataan. Dan itu yang akan membuat citra dari objek wisata itu menjadi semakin buruk. Akhirnya orang tidak percaya dan tidak akan kesana lagi. Nah, kuncinya sebenarnya adalah memberikan pengalaman yang sebenarnya berbeda dengan tempat lain. Maksudnya ada tempat-tempat tertentu yang menyediakan pengalaman bagi wisatawan yang tidak sama dengan tempat lain. Yang tidak sama ini yang sebenarnya kita harus tonjolkan. Saya kasih contoh nih, saya di Pantai Lasiana. Atraksinya bukan pantai, bukan pasirnya, kemudian lautnya. Karena banyak laut yang mungkin lebih indah dari Pantai Lasiana ya, katakanlah seperti itu ya. Tapi apa yang membedakan? Mungkin bagaimana masyarakat naik ke atas pohon pohon tua, kemudian mereka bisa membuat yang namanya gula lempeng. Jadi hal yang tidak ada, kalau kita orang Kupang yang melihat itu hal yang biasa. Mengambil nira, itu tuh hal yang biasa memang. Tapi kalau untuk wisatawan asing yang datang, itulah keunikannya. Jadi kita tidak boleh melihat dari kacamata kita, tapi kacamata orang di luar. Nah itu yang kita promosikan, yang keunikan itu tadi.
0: Supaya itu bisa menemukan.
1: Ya, bisa menemukan yang ini, yang itu. Jadi hal yang tidak ada di tempat lain, itu yang kita fokus.
0: Betul-betul.
1: Supaya ketika orang dari luar lihat, ya memang bukan untuk kita, kalau untuk kita sudah biasa. Yeah. Tapi kan itu untuk orang Betul. Lain. Jadi ketika mereka lihat hal yang unik, mereka akan punya alasan untuk ke situ. Itu cara mempromosikan yang tepat.
0: Iya, betul. Setuju juga dengan kali ya, mencari sesuatu yang berbeda, yang menjadi daya tarik ya, yang berbeda dari tempat-tempat yang lain gitu. Contohnya kalau yang lain mungkin kayak ada pasir pink ya, itu uniknya di situ.
1: Okay. Tidak ada di tempat yang lain.
0: Tempat lain. Komodo, unik ya, itu sudah terlalu besar. Nah, coba kita cari di sini apa namanya? Yang pasir batu-batu itu apa sih? Lupa saya.
1: Kolbano.
0: Ya,
1: unikannya
0: pasirnya, apa? Pasirnya
1: batu-batu. Nah, batu-batu.
0: Coba kita cari.
1: Seperti itu.
0: Jadi kayak pantai, bolehlah kita bicara soal pantai, tapi mungkin ada karang yang indah di sana contohnya yang bisa pakai buat foto-foto dan sebagainya. Itu yang kita promosikan, kita tonjolin ya. Hal yang berbeda dari tempat wisata tersebut. Padahal banyak ya.
1: Banyak.
0: Dan bagus lagi itu. Saya kemarin baru lihat di TikTok loh. Malah TikTok itu paling cepat loh.
2: Paling cepat informasinya.
0: Informasi paling cepat itu di TikTok ya. Bagaimana menyadur sebuah paket wisata dengan gaya yang sangat interesting. Untuk orang bisa, wah gila nih pengambilan angle dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita menipu juga gitu ya. Kita ambil angle pas musim hujan bagus ya. Pas kesana musim kering, kering ya. Gak ada air ya. Nah, ini kecewa deh penonton. Oke. Kalau seandainya dikasih kesempatan ya untuk bisa mengubah atau merubah hal yang terjadi saat ini ya soal pariwisata nih, kira-kira mau apa yang mau dirubah? Kalau tadi saya hampir lupa disampai oleh Kak Aldi bahwa hal yang berbeda selain atraksinya atau objeknya juga SDM terkait hospitality ya, itu juga harus masuk di situ ya, karena ini akan menjadi nilai plus sendiri para pengunjung yang hadir ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dikasih kesempatan buat mengubah, apa kira-kira yang mau dirubah nih?
1: Dari siapa dulu nih?
0: Cafe B, tempat pariwisatanya ya. Kalau dikasih kesempatan buat mau mengubah nih, waduh, mungkin tiba-tiba jadi menteri pariwisata. Amin ya kalau hal itu yang positif ya. Kira-kira apa yang mau dirubah nih pariwisata?
2: Kalau sebenarnya sejauh ini saya tidak ingin merubah apapun sih sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin merubah apapun, tapi ingin mengelolanya lebih baik saja. Karena sejauh ini seperti kita lihat bahwa pemerintah juga sudah berusaha kan. Pemerintah sudah berusaha untuk memberikan bantuan atau memberikan edukasi terlebih kepada masyarakat lokal. Yang jadi di sini lebih ke membantu bagaimana pengelolaannya gitu. Gitu, misalnya kita melihat adanya berbagai macam potensi yang ada, potensi wisata budaya ataupun agroekowisata ataupun wisata ekowisata ekowisata laut gitu, yang ada di Manggarai Timur ataupun yang ada di Alor gitu. Jadi kita seperti yang tadi sudah diberitahukan juga oleh Kak Aldi bahwa di sini kita melihat keunikan lainnya gitu. Jadi bukan hanya dari kacamata kita sendiri tapi dari kacamata orang lain gitu juga. Jadi kita mendapatkan pendapat juga dari orang lain. Jadi lebih kayak bukan merubah tapi kita membantu penuh tentang apa peraturan-peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya gitu. Karena kalaupun bilangnya mau merubah, takutnya itu nanti kayak maksudnya kayak rusak sekali gitu, rusak sekali tentang pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi lebih kayak membantu, mendukung, kayak memberikan sosialisasi juga komunitas kepada masyarakat lokal ataupun etika berwisata bagi para wisatawan yang datang ataupun mendukung destinasi wisata dengan menggunakan media sosial tadi, bagaimana cara menggunakan media sosial secara efektif gitu saat pergi ke destinasi wisata gitu. Jadi lebih kayak membantu, mendukung, tidak merubah, gitu. Membantu untuk memperbaiki saja.
0: Iya,
2: memperbaiki. Dukung saya untuk pariwisata.
0: Untuk meningkatkan, lebih baik lah, menjadi lebih baik ya. Tidak ada yang perlu diubah, tapi yang perlu adalah dikelola.
2: Dikelola.
0: Dengan lebih baik. Nah, kalau kita bicara terkait, berarti saya ganti pertanyaan dong ya ke Kak Aldi ya. Karena udah gak mau mengubah nih. saya ke Kak Aldi terkait dengan SDM-nya. Karena sekali lagi ya, tempat objek seindah apapun kalau gak ada SDM yang memelihara dan mengelola, gak akan jadi apa-apa gitu. Betul. Orang mau pergi juga, ya gak tahu tempatnya di mana, makanya ada zonasi, sistem zonasi dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan SDM ya kalau ke Kak Aldi nih, karena ini jujur ya, ini masih menjadi PR yang luar
2: agak
0: biasa loh.
2: Gitu.
0: Karena mungkin terkait identik dengan karakter orang timur ya kita ya NTT ya. Jadi ada beberapa daerah kan kita sesuaikan sama karakternya masing-masing di beberapa daerah. Ini yang agak repot dengan Kaldin.
1: Iya, kalau kita ngomong soal SDM pariwisata memang sangat luas ya. Tapi kalau kita mau menyederhanakannya yang bisa diterapkan untuk semua orang di mana saja berada, itu ada yang kita sebut dengan sadar wisata. Sadar wisata adalah bagaimana masyarakat bisa ada dalam pemahaman yang sama bahwa pariwisata itu memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kenapa sampai orang gak sadar tentang pariwisata? Mereka belum tahu dampaknya. Pariwisata ngapain sih? Kalau pariwisata berkembang terus saya dapat apa? Nah itu mereka belum sadar. Seperti misalnya tempat tertentu ya yang mereka mungkin bermasalah soal retribusi dan lain sebagainya. Mereka belum sadar bahwa perlakuan saya ini akan membuat orang tidak akan mau datang ke tempat ini. Dan
0: betul,
1: itu akan merugikan saya.
0: Betul.
1: Nah itu yang namanya sadar wisata.
0: Belum
1: sadar wisata. Nah konsep sadar wisata yang paling sederhana yaitu ketika masyarakat sadar akan 7 hal. Yang disebut dengan Sapta Pesona. Sapta Pesona itu adalah aman, tertib, sejuk, bersih, indah, ramah tamah, dan kenangan. Nah 7 hal ini yang ada dalam sadar wisata yang kalau memang bisa disiapkan oleh masyarakat yang ada di tempat itu, maka saya jamin tempat itu akan berkelanjutan pariwisatanya. Itu pasti. Ketika masyarakat memastikan bahwa tempat itu aman, maka wisatawan akan merasa secure di objek wisata itu dan mereka akan kembali lagi. Kemudian tertib. Nah ini, banyak yang tidak tertib seperti yang terjadi belakangan ini. Sehingga akhirnya membuat wisatawan enggan kalau tidak tertib ke sini bayar segini sini
0: digangguin
1: ya jujur saja itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman.
0: Iyalah kita kan mau menikmati dan, gitu kan.
1: Pasti pariwisata berkelanjutan akan terganggu di situ pasti. Tertib, bersih, harus bersih ya. Sejuk, indah, ramah. Nah, itu harus ada. Masyarakat harus ramah terhadap wisatawan yang datang ya. Dan yang paling terakhir adalah kenangan. Bagaimana mereka bisa meninggalkan kenangan positif kepada masyarakat. Kadang-kadang orang-orang kalau melihat video dari YouTube, ya mereka lihat bagus, tapi mereka belum begitu percaya. Mereka akan percaya ketika ada orang yang datang dan kasih tahu bilang, "Oh, tempat itu menarik. Saya sudah ke sana." Jadi itu namanya word of mouth marketing. Marketing lewat mulut. Orang lebih percaya sekalipun orang mungkin akan lihat YouTube dengan banyak video.
0: Karena pasti
1: tapi pengalaman kita
0: juga, komentar yang
1: kita.
0: Orang kesana kan.
2: Apalagi orang-orang yang sudah pernah kesana
0: kan. Yang dilihat di kolom komentar.
1: Betul.
0: Orang gak lihat videonya boleh
1: videonya.
0: Bagus. Tapi yang mereka cari kolom komentar nih.
1: Betul.
0: Ada gak sih yang positif, ada yang gak negatif gitu-gitu.
1: Dan mereka lebih percaya orang yang memang sudah sampai ke situ. Mendapat kenangan langsung daripada orang-orang yang lokal di situ yang ketujuh ini.
0: Kayak kita kalau beli barang kita lihat reviewnya ya. Berapa bintang
2: betul.
0: Coba. Empat bintang. Iya kan yang kita
2: mentok
0: lihat.
2: Empat bintang lah gitu. Kalau tiga kedua.
0: Udah langsung skip,
2: skip
0: kan? Nah ini yang seharusnya juga dari sisi penilaian tempat wisata, coba kita bikin kayak gitu ya. Orang yang pernah datang coba dibikin rating, reviewnya kayak berapa gitu. Nanti bisa dicari tahu solusinya apa nih gitu kan. Ini harus ada yang melakukan itu. Oke, okay. Nah menarik nih kalau kita ngomongin perusahaan gak akan habis-habis. Besok gak akan habis-habis. Jadi sekarang saya mau kasih kesempatan buat Kak berdua, Kak Feby dan Kali untuk boleh menyampaikan harapannya ya terkait dengan pariwisata berkelanjutan yang tentunya saat ini menuju ke Indonesia Emas 2045, peran anak muda dan milenial ini, generasi Z, Alpha dan lain sebagainya ini yang sangat penting. Yang mana sekarang mereka memiliki slogan cuek ya.
2: Stay true.
0: Dan ini bahaya sebenarnya untuk pariwisata berkelanjutan nih. Nah ini bagaimana harapan dan pesan-pesannya untuk khususnya anak-anak muda ini bisa lebih sadar wisata dan mau bertanggung jawab mengelola wisatanya gitu yang ada di daerah mereka masing-masing tentunya secara khusus. Feby.
2: Itu dia. Kalau untuk harapan dan juga peran anak muda lebih ke itu dia sadar berwisata dan juga bertanggung jawab. Kalian itu seharusnya sebagai role model gitu kan. Role model bagaimana bisa membuat suatu destinasi wisata itu bukan hanya sebagai tempat hiburan, tempat datang jalan-jalan, tapi bagaimana tadi itu dia bisa meninggalkan kenangan yang baik untuk orang-orang yang mau datang berkunjung tadi gitu. Jadi lebih ke bagaimana mereka bisa memainkan peran mereka sebagai masyarakat lokal yang ada di wisata mereka sendiri, ataupun memainkan peran melalui media sosial tadi. Bagaimana kalian bisa datang dan juga menjaga, mencintai lingkungan kalian, destinasi wisata kalian, bukan hanya datang lalu menikmati foto-foto, video saya sudah di sini, tapi foto-foto habis buang sampah gitu. Terus atau kalian lihat yang agak salah sedikit, kalian kasih rating satu, padahal itu dia, kalian hanya melihat dari kacamata kalian sendiri tanpa memandangi dari berbagai sudut aspek yang ada gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya Nusa Tenggara Timur itu sangat beragam, mulai dari budaya, wisata alamnya ataupun budayanya ataupun ekowisata alam dan lain-lain gitu, sangat beragam gitu. Jadi coba untuk bisa menjadi role model, penggerak, bukan hanya hanya menikmati, datang dan menikmati, tapi berusaha untuk bisa lebih sadar wisata, bertanggung jawab, dan juga sayangi apa yang sudah ada dalam lingkungan kalian gitu. Itu aja sih, lebih sadar diri. Tolong.
0: Kata hari ini adalah sadar wisata dan sadar diri. Dari Kak Feby. Oke, Kaldi.
1: Ya. Anak muda memang sangat dekat dengan media sosial dan lain sebagainya, kita tahu ya. Dan mereka juga ikut andil dalam mempromosikan tempat-tempat wisata kita, dan kita sangat bersyukur itu. Dan itu juga salah satu yang membuat akhirnya semakin banyak wisatawan Nusantara yang juga berkunjung ke objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, hanya saja ketika mereka mempromosikan itu, memang hanya penuh dengan atraksi pengalaman saja. Tidak banyak ajakan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan budaya. Itu pesan-pesan penting sebenarnya dari promosi wisata yang bisa diberikan atau disebarkan oleh anak muda. Jadi tidak hanya memberikan pengalaman yang menarik kepada orang untuk bisa tahu dan bisa datang, tapi juga pesan-pesan yang disampaikan lewat video-video yang mereka bagikan. Sebenarnya itu sih untuk anak muda. Apalagi anak muda yang tinggal di objek wisata itu. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Kalau anak-anak yang tinggal di objek wisata itu, tanggung jawab lebih besar. Mereka harus memastikan 7 hal itu ada di objek wisata itu yang tadi. Sabta pesona itu.
0: Iya, maksudnya gak harus tunggu pemerintah dulu lah gitu ya. Yuk kita bergerak sendiri, loh. Ini tempat kita juga gitu kan. Khususnya anak muda, ya udah kita pasang pelangnya sendiri. Kalau ada papan dibikin aja sendiri, taruh di situ, dibersihin. Ayo kita rame-rame bersihkan sampah ya. Dibikin vlognya gak apa-apa tiap hari. Nanti vlog kamu bisa terkenal tuh, kamu di situ lebih fokus ke contohnya air apa, air kolam apa contohnya. Tiap hari kamu bikin vlog, oke hari ini saya akan memungut sampah nih, ini kemarin ada nih, ini tadi sudah kami buat ke tempat sampah airnya, nih di sini ya, gitu. Terus nanti besok hari, masih tempatnya sama, hari ini danonya berwarna ini contohnya.
1: Aktivitas mereka lah.
0: Aktivitas setiap hari di sekitar objek wisata, ayo lah ya, kita sama-sama kreatif untuk membangun ekonomi pariwisata berkelanjutan juga ke depan, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi anak cucu kita nanti. Ini kan warisan. Warisan budaya. Kata hari ini Kak Aldi apa kalau tadi Kak Feby, sadar wisata dan sadar diri ya.
1: Kata-katanya mari menjadi bagian dari apa perubahan untuk pengembangan pariwisata NTT yang lebih baik ke depannya.
0: Menjadi bagian, betul. Saya setuju ya. Mari menjadi bagian.
1: Agen perubahan
0: menjadi bagian dari perkembangan pariwisata yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Bagi anak cucu kita ya, itu saya tambah lagi tuh
2: pokoknya stop stay cu.
0: Jangan cuek ya. Terima kasih Kak Aldi, terima kasih Kak Feby sudah ngomong-ngomong santai ini hari di sini di podcastku, podcastnya RRI Kupang ya, Beta Pem Podcast. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan pastinya ya, dengan topik-topik yang berbeda, dengan tamu-tamu spesial saya yang berbeda juga, tapi tentunya kami memberikan edukasi, dan semoga Ketemu Podcast ini bermanfaat juga bagi siapapun yang mendengarkan maupun menonton kami. Sampai berjumpa lagi di podcastku berikut, episode berikutnya. Sampai jumpa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh nggak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film Petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra. Tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

tahun, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

99,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produ, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Produa. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tenang, cek. Tinggi banget.
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikuasai.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman Produa, sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman Produa. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
9: Hit music.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. New entry. Hit music now.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. New entry. Hit music.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre 2, happy weekend. Dan akhirnya ya, Indah hadir menemani kamu di rangkaian santai siang edisi kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan dari pagi sama Ratri ya, dan kali ini bareng sama Yunda kita bakalan menghadirkan keseruan-keseruan di edisi weekend kali ini. Dan pastinya teman Pre 2, untuk kamu yang pengen gabung boleh banget ya, Yunda hadirkan kesempatannya untuk yang mau request lagu, yang mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, yang mau berbagi informasi terkini di tempat kamu, mungkin ada yang happening ya, yang lagi seru-seru nonton konser mungkin ya, atau yang weekendnya di tempat-tempat wisata yang viral, pengen dikasih informasi buat kita di sini, boleh banget ya teman Pre 2. Mention aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @rripre2kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Seperti biasa kita awali kebersamaan dengan Pre 2 Hitlist yang dari tadi ya udah dihadirkan sama Ratri. Kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari Olivia Rodrigo teman Pre 2. Kali ini Yuna mau kasih satu nomor lagu baru juga, kali ini datang dari Aku JJ dengan Bila teman Pre 2. Cuaca Kota Kupang juga lagi mendung-mendung manja, sepertinya pas banget ya kalau kita hadirkan lagu-lagu kayak gini. So stay terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kami.

0: 102 FM.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
3: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
4: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Niyu dengan Thinking What I'm Thinking, teman Pradu, lagu yang enak banget ya. Kalau ngomong soal penyanyi yang satu ini, memang karya-karyanya tuh selalu ditunggu sama penggemar nih, teman Pradu. Nuansa R&B ya. Lagu-lagu yang enak tuh emang banyak dari koleksinya Neo ini, teman Pradu. Ini masih hadirkan di Pradu Hitlist. Kita masih punya satu informasi terbaru untuk kamu ya, datang dari The Chang Shooters, yang mana mereka ini resmi merilis lagu baru judulnya Ruang Riang ya. Dirilis di pertengahan tahun ini, dan untuk lagu yang satu ini menjadi angin segar ya bagi para Chengchu Trainers. Ini sebutan dari fans mereka nih, teman Pradu. Setelah pertama kali lagu ini diperkenalkan secara langsung ya dalam beberapa panggung festival musik dan dibawakan dengan tempo yang penuh dengan semangat, ceria, warna musik rock and roll yang unik, dan ini udah jadi ciri khas utama ya dari band asal Bandung ini, teman Pradu. Dan sebelum rekaman resminya dirilis di platform digital, Tria dan juga kawan-kawan memberikan bocoran dengan menyanyikan lagu ini di hadapan penonton dari April sampai dengan Mei 2026. Jadi udah di-spill tipis-tipis nih, teman Pradu. Salah satunya yang paling bikin pecah suasana tuh waktu mereka tampilkan lagu ini di Rans Karnaval Pekanbaru ya. Dan tentu saja untuk lagu ini kamu udah bisa mendengarkan secara resmi melalui berbagai layanan streaming music dan di Pradu juga ya, udah pasti. Jadi untuk kamu yang pengen denger-denger lagu seru kayak punyanya The Chang Shooters ini, kamu bisa langsung request aja. Dan langsung aja kita dengerin, teman Pradu, Ruang Riang. Dan masih akan ada beberapa informasi lainnya yang udah hadirkan untuk kamu. Stay tune di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy.

Masih di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2 Koleksi. Tadi yang baru aja kamu dengarkan dari kolaborasi epic dan luar biasa ya, dari Sung Si Kyung dan juga Raisa, Heaven Knows, teman Pro2. Ini merupakan kolaborasi yang cukup bersejarah dan super spesial sekali bagi industri musik Asia, yang hadir lewat lagu yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu, teman Pro2. Nah, sebagai salah satu solois yang paling berpengaruh di Indonesia ya untuk saat ini, Raisa ini memang tidak henti-hentinya mencatatkan prestasi yang luar biasa, dan kolaborasi bersama dengan Sung Si Kyung ini menjadi langkah global yang makin mengukuhkan ya posisi Raisa ini di panggung internasional nih, teman Pro2. Dan bagi Sung Si Kyung yang dijuluki King of Korean Ballads ya, Heaven Knows ini adalah rilisan yang cukup penting dan mempertegas visi bermusiknya untuk terus mengeksplorasi pasar global dan bisa terhubung terus dengan pendengar lebih luas lewat kolaborasi yang pastinya bermakna seperti bersama dengan Raisa. Dan langkah strategis ini juga didukung penuh oleh East to West Group ya, perusahaan hiburan asal Jerman yang berbasis di Korea, yang mana ini aktif menjembatani pasar musik Asia dan juga internasional. Dan proyek tersebut ini diproduseri langsung secara eksekutif oleh Daniel Kim ya, CEO dari A2W Group. Dan tentu saja ini merupakan lagu yang enak banget untuk dengarkan ya, teman Pro2. Kita masih punya lagu-lagu baru yang pastinya akan menemani kamu di rangkaian santai siang kali ini, Pro2 Hitlist, teman Pro2. Kita mau dengerin dulu nih koleksi yang datang dari The Massive dengan On Our Own. Ini juga lagu yang enak banget sih Yunda hadirkan untuk kamu. Salah satu lagu yang jadi pembeda dari koleksi-koleksi dari The Massive ya, kayak unik aja untuk lagu yang satu ini, jadi bikin penasaran ya. Langsung aja Yunda hadirkan. Enjoy, teman Pro2.

0: FM。
1: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil

0: Tembako pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Bro, udah OTW belum?
2: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
1: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal belum. Cuma hal kecil.
3: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
4: Aman. Pakai jajan ah.
3: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
2: Bro, maaf ya. Aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
1: Belum, Pak. Saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
4: Nih, uang kembaliannya.
3: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita sudah di penghujung kebersamaan di Pradu Hitlist kali ini. Tapi Yuna masih punya informasi terkini untuk kamu ya. Datang dari Gea Indrawari yang kembali menyapa para pendengarnya lewat album terbaru bertajuk Rasi Bintang. Ini yang kemarin banyak di request ya, teman Pradu. Dan tentu saja untuk lagu ini sudah dirilis dan diumumkan langsung oleh Gea melalui akun media sosial pribadinya, teman Pradu. Dan tentu saja untuk lagu-lagu dalam album ini mengajak bagi para pendengar bisa menemukan bagian dari kisah mereka dari lagu-lagu dalam album Rasi Bintang ya, teman Pradu. Karena ada beberapa track juga yang sudah tersedia dan kamu juga bisa mendengarkan di berbagai platform streaming ya, dan kamu juga bisa request di Pradu udah pasti ya. Dan itulah tadi beberapa informasi-informasi terupdate dengan lagu-lagu terbaru juga yang sudah dihadirkan di Pradu Hitlist. Kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 12 ya, teman Pradu, dengan informasi kuliner. Dan pastinya Yuna masih akan terus temani kamu dengan beragam informasi terupdate dan keseruan lainnya. Yang mau gabung buat request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung aja teman Pradu mention kita di medsos, karena Yuna masih akan terus temani dengan beragam informasi untuk kamu. Stay tune di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Oh,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Vidi Aldiano dengan nuansa bening teman Pradu ya. Dan kita masih temani kamu tentunya di informasi kuliner sepanjang pukul 12 ini teman Pradu. Dan biasanya kalau weekend gini kan enaknya kumpul-kumpul bersama dengan orang-orang terkasih ya. Dan pasti tidak terlepas dari yang namanya makan-makan bersama. Iya tidak sih? Atau kamu yang mungkin sementara menikmati makan siang teman Pradu. Nah ini pernah tidak kamu tuh kayak pas lagi weekend kayak gini santai-santai habis makan siang misalnya ya, tiba-tiba mata tuh terasa berat, bawaannya tuh pengen rebahan. Biasa kayak gitu ya. Kenapa tuh kita harus mengantuk pada saat udah selesai makan siang? Apalagi yang masih berhadapan sama aktivitas dan pekerjaan. Itu kayak jam-jam rawan tidak sih teman Pradu setelah makan siang, karena harus menahan rasa ngantuk gitu. Padahal kan masih banyak aktivitas yang harus dikerjakan, atau mungkin masih seru menikmati akhir pekan bersama dengan teman dan juga keluarga ya teman Pradu. Tapi ternyata rasa ngantuk setelah makan siang tuh bukan cuma soal karena apa ya, kekenyangan gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ya, dari jenis makanan yang kamu konsumsi, terus apa nih? Pola istirahat, nah itu juga ternyata bisa jadi faktor. Nah kabar baiknya teman Pradu, ternyata para ahli gizi ini punya sejumlah tips sederhana biar kamu tuh tetap segar, produktif setelah makan siang. Aduh ini kayaknya kita harus kepoin juga ya informasi ini teman Pradu, karena di edisi weekend ini untuk santai siang Yuna mau hadirkan informasi terupdate untuk kamu berkaitan dengan tips yang dibagikan sama ahli gizi ya, untuk cara mengatasi ngantuk setelah makan siang. Untuk kamu yang mungkin lagi sementara menikmati makan siang, atau kayaknya udah di situasi mata mulai sayup-sayup nih ya. Kita masih akan hadirkan informasi selengkapnya. Dan Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Glenn Samuel yang cukup romantis ya. Yuna suka banget sih sama lagu ini. Kalau udah didengerin tuh kayak tidak punya bahan buat jatuh cinta, tapi tiba-tiba mau jatuh cinta aja gitu ya. Dari Glenn Samuel dengan Siapa Menyangka, spesial untuk kamu. So enjoy teman Fredy ya.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega-3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.
2: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
8: Rugi.

0: Ini pernah bertanya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pake ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Iyalah.
3: Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. NPD, sempurnanya aku ya. Masih jadi koleksi yang banyak di request juga sama teman Pradu nih. Ini requestan dari Kak Erik yang tadi udah gabung di line Instagram kita. Kayaknya butuh stimulus NPD ya. Itu kenapa di request lagu ini nih teman Pradu. Semoga kamu masih semangat menjalankan aktivitas weekend. Ya, happy weekend aja untuk teman Pradu yang baru bergabung. Dan kita lihat lagi nih untuk topik kali ini teman Pradu. Karena kalau ngomong soal rasa ngantuk, tubuh yang lemas setelah kamu selesai makan siang, ini kan kondisi yang umum ya dialami oleh banyak orang, terutama di rentang waktu dari pukul 13 sampai di pukul 15. Wih, kalau menurut Yunda ya, itu tuh jam-jam rawan sih teman Pradu. Tapi ahli gizi ini mengatakan bahwa kondisi seperti ini bisa dikurangi dengan beberapa perubahan sederhana dari pola makan dan juga gaya hidup nih teman Pradu. Dan menurut informasi teman Pradu, ahli gizi Kelly Job mengatakan salah satu cara untuk kamu bisa menjaga energi kamu tetap stabil sepanjang hari adalah dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang nih teman Pradu. Jadi makanan yang mengandung kombinasi kayak protein, karbohidrat yang kaya serat dan juga lemak sehat ini bisa membantu kamu ya dalam menjaga kadar gula darah biar tetap stabil dan pastinya mendukung energi untuk tetap bertahan lama di tengah aktivitas yang padat nih teman Pradu. Apalagi weekend kayak gini ya, sebenarnya waktu seperti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kamu bisa refresh otak dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Tapi kalau udah ngantuk dipakai buat tidur aja kayaknya sayang sih ya teman Pradu. Bahkan dia juga menambahkan bahwa melewatkan waktu makan atau kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan, ternyata ini juga bisa memicu lonjakan dan penurunan energi secara cepat. Mungkin kayak gitu ya teman Pradu. Aduh, harus diganti apa nih makan siangnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh. Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
2: Gaskan sekarang!

0: Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Judika featuring Andirian, teman Pradua. Tenang ya. Dan ini merupakan lagu yang dirilis di 20 Agustus 2025 dan menceritakan tentang komitmen yang mendalam, rasa syukur atas kehadiran pasangan dan juga keyakinan untuk melangkah ke masa depan bersama tanpa keraguan. Koleksi manis ini hadir menemani kamu masih di santai siang ya, teman Pradua. Dua edisi weekend. Kita lihat lagi untuk informasi yang mau Yunda hadirkan untuk kamu. Jadi kalau ngomong soal makan siang nih, teman Pradua, selesai makan siang tuh memang bawaannya tuh ngantuk. Kalau udah ngantuk tuh kan langsung aktivitas bakalan terhambat juga ya, teman Pradua. Dan ini disampaikan oleh ahli gizi Kylie Chop yang menambahkan jika kita melewatkan waktu makan atau mungkin terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan, ini juga bisa memicu yang namanya lonjakan dan penurunan energi secara cepat, teman Pradua. Itu kenapa banyak dari kamu yang mungkin selalu merasa ngantuk kalau udah selesai makan siang, baru selesai makan bawaannya ngantuk terus, teman Pradua. Dan ia juga menekankan pentingnya sarapan nih ya. Jadi menurutnya sarapan yang mengandung protein, serat, lemak sehat, ini juga bisa membantu menjaga kestabilan energi kamu sepanjang hari.
1: Kan
0: jadi selain dari pola makan nih, teman Pradua, ternyata aktivitas fisik ringan ini juga bisa membantu kamu mengurangi rasa kantuk setelah makan siang. Ia juga mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa dengan kamu berjalan kaki ringan setelah duduk dalam waktu yang lama, ini bisa meningkatkan energi dan membantu mengendalikan kadar gula darah setelah makan. Aduh, ini kayaknya harus diterapkan oleh Yunda juga sih. Karena kalau udah duduk nemenin teman Pradua sampai berjam-jam, itu bawaannya tuh kan capek banget ya, teman Pradua. Ternyata dikasih tips nih sama ahli gizi bahwa dengan kita berjalan kaki setelah duduk terlalu lama, itu bisa memberikan energi dan membantu untuk mengendalikan kadar gula darah setelah makan ya. Senada dengan hal itu disampaikan oleh ahli gizi Lainey Miller juga menjelaskan bahwa aktivitas fisik ini bisa meningkatkan aliran darah dan juga distribusi oksigen ke seluruh tubuh kamu termasuk ke otak dan bisa membantu untuk meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Bisa dicoba nih ya, teman Pradua, untuk kamu yang selalu punya masalah, selalu merasa capek setelah makan siang. Dan

0: FM。
1: Okay, what about?
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang Predu FM Kupang. Ya, teman Predu, kalau tadi udah Yunda spill beberapa tips dari ahli gizi berkaitan dengan kebiasaan kita ya, setelah makan tuh biasanya langsung ngantuk gitu ya, teman Predu. Dan menurut para ahli, aktivitas sederhana kayak kamu jalan kaki selama 10 menit setelah makan siang atau berdiri dan juga bergerak setiap 1 hingga 1,5 jam ini sudah memberikan banyak manfaat nih, teman Predu ya. Dan mereka juga merekomendasikan 3 langkah sederhana untuk bisa menjaga energi tetap stabil setelah makan siang, yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin bergerak, dan juga memastikan kebutuhan cairan tubuh kamu terpenuhi. Semoga tips tadi juga bisa menjadi insight yang positif untuk kamu yang memperdua, membantu untuk kamu bisa terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang malah memperkeruh atau menghambat aktivitas kamu ya, apalagi di weekend kali ini ya, memperdua. Yuna masih akan terus temani kamu, dan itulah tadi keseruan kita di sepanjang pukul 12 dengan informasi kuliner. Setelah ini Yuna mau hadirkan informasi terupdate ya di Predua Sport di sepanjang pukul 13. Masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi lainnya. Stay tune terus di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu,
5: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah teman Pradio, kita lihat dulu untuk informasi terupdate ya untuk Piala Dunia. Tentu saja untuk Pradio Sport ini sudah dihadirkan di sepanjang pukul 13 atau di jam 1 siang ini. Happy weekend aja untuk teman Pradio ya, yang udah gabung di streaming maupun terestrial, yang baru pantau, atau kamu yang sedang menjalankan aktivitas weekend, enjoy. Yunda masih hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget teman Pradio menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Lagi pada ngapain nih sambil dengerin Pradio? Yunda pengen tahu dong ya. Kamu bisa langsung mention aja aktivitas kamu saat ini dengerin Pradio sambil ngapain. Nah teman Pradio, kita lihat nih dari tim nasional Ekuador yang ditahan imbang Curaçao tanpa gol dalam pertandingan kedua mereka di grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Kansas Amerika Serikat di Minggu pagi ini ya waktu Indonesia Barat. Dan hasil ini membuat peluang Ekuador dan Curaçao lolos ke fase gugur dan semakin kecil ya, karena sama-sama baru mengkoleksi 1 poin dan mereka ini berada di urutan ketiga dan juga keempat klasemen sementara untuk grup E. Dan memulai babak pertama, Ekuador ini langsung melakukan inisiatif menekan dengan mencoba membongkar pertahanan dari Curaçao. Di menit ketiga, Ener Valencia melepaskan tembakan yang masih bisa ditepis ya oleh penjaga gawang Curaçao, Elo Roim, teman Pradio. Dan Ekuador ini terus mencoba untuk bermain menyerang dengan membongkar pertahanan rapat yang digalang oleh Curaçao. Tapi di sampai di menit ke-30 jalannya pertandingan berlangsung praktis L3 begitu kesulitan untuk bisa tampil memberikan ancaman berarti. Dan di menit ke-42 John Yebo lolos dari kawalan pemain Curaçao di dalam kotak penalti, dan pergerakannya ini kemudian dilanjutkan dengan melepaskan tembakan yang masih bisa ditangkap oleh Eloy. Sampai di waktu turun minum, skor imbang tanpa gol bertahan ya teman Pradio. Dan di babak kedua, Ekuador mencoba untuk lebih berinisiatif menekan, memanfaatkan pergerakan dari dua lini sayap mereka. Sedangkan untuk Curaçao sendiri, mereka lebih banyak fokus untuk mencari skema serangan balik ya, ketika skema serangan dari Ekuador ini begitu lengah. Dan di menit ke-59, Gonzalo Plata hampir saja mencatatkan namanya di papan skor, tapi usahanya ini kembali digagalkan oleh Rome yang memang tampil cukup baik di bawah Mister Gawang. Dan satu menit kemudian giliran Livano Comencia yang melesatkan tendangan dari luar kotak penalti yang masih bisa ditepis penjaga gawang Ekuador, Hernan Galindez, teman Pradio ya. Dan tentu saja ini merupakan pertandingan yang cukup sengit juga ya, dan FIFA mencatat Ekuador ini sangat dominan pada pertandingan tersebut dengan 63% penguasaan bola, dan mereka ini juga melepaskan 28 kali percobaan dengan 15 diantaranya itu tepat sasaran teman Pradio ya. Dan Curaçao hanya membuat 10 kali percobaan dengan 3 mengarah ke pas gawang juga. Dan selanjutnya Ekuador ini akan bersua dengan Jerman di hari Jumat tanggal 26 nanti, sedangkan untuk Curaçao ini akan menantang Pantai Gading di hari yang sama juga. Kita akan terus update ya berkaitan dengan informasi Piala Dunia ini, jadi jangan kemana-mana teman Pradio, tetap di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: apply. Ternyata pekerjaannya adalah resident. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih di santai siang, edisi weekend kali ini teman Pro 2 masih ditemani sama Yunda dan kita masih hadirkan informasi terupdate ya berkaitan dengan Piala Dunia di Pro 2 Sport kali ini. Kita lihat nih yang lagi happening, Jepang memimpin 2-0 atas Tunisia pada laga babak pertama ya. Laga babak pertama fase grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mandiri Minggu 21 Juni waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan Jepang membutuhkan kemenangan pertama setelah bermain imbang dengan Belanda. Sedangkan Tunisia yang mengganti pelatih di tengah turnamen ini juga butuh 3 poin pertama untuk melipur lara kekalahan telak dari Swedia. Dan pertandingan baru berjalan 4 menit, sebuah serangan Jepang yang rencana dengan baik ini bisa berujung gol. Keito Nakamura menusuk ke kotak penalti dan kemudian melepaskan umpan ke mulut gawang. Daichi Kamada kemudian menuntaskannya dan Jepang memimpin 1-0 teman Pro 2. Dan Tunisia ini juga berusaha untuk membalas ya, tetapi tidak menemukan jalur untuk menyerang. Jepang bisa memutus maksud dari Tunisia mencari gol. Dan tim Samurai Biru ini juga punya peluang emas pada menit ke-10 melalui Ayase Eda yang melepaskan tembakan dari dekat garis batas kotak penalti dan bola meluncur ke gawang teman Pro 2. Kiper Ayman Dahman melakukan penyelamatan yang membuat bola tidak sepenuhnya melewati garis dan skor tidak berubah. Dan Jepang yang tampak dominan kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-31 melalui Oda. Dan kali ini tendangan Oda ini membuat si kulit bundar menerjang jaring gawang. Dan Tunisia ini masih kesulitan membongkar pertahanan Jepang sementara anak asuh Haji Memoriasu ini sudah unggul 2-0 tanpa nyaman bermain juga sih teman Pro 2 karena mungkin udah menghasilkan 2 gol ya. Dan Jepang mengendalikan laga dan menjaga keunggulan dengan selisih 2 gol. Dan tentu saja teman Pro 2 ini merupakan updatean untuk pertandingan Piala Dunia yang masih berlangsung yang akan terus kita hadirkan di Pro 2 Sport edisi kali ini. Yuna masih hadirkan kesempatan juga untuk kamu teman Pro 2 yang mau gabung buat request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih ya, mau senggol-senggol di weekend ini dengan kasih informasi terupdate dan seru dari tempat kamu yang mungkin ada sesuatu yang happening, boleh banget sih teman Pro 2, kamu langsung gabung aja. Yuna masih akan kasih lagu-lagu yang enak-enak banget. Kali ini datang dari koleksi Simple Plan featuring Kotak teman Pro 2. Ini kolaborasi epic yang sebenarnya itu udah lama banget ya, tapi kalau dengerin lagu ini bikin kita tuh tidak bisa move on dari waktu lagu ini happening ya. Ini hadirkan untuk kamu Jetlag dari koleksinya Simple Plan featuring Kotak, spesial untuk kamu, enjoy.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih update untuk Piala Dunia 2026, memori kejayaan timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Ini kembali hidup ya di Piala Dunia 2026 lewat kemenangan telak The Orange dengan skor 5-1 atas Swedia pada pertandingan hari Minggu ini waktu Indonesia Barat ya teman Pradua, tepatnya dini hari. Dan kemenangan itu tidak hanya mengamankan poin krusial, tapi juga melahirkan rekor bersejarah yang menyamai pencapaian duet legendaris Arjen Robben dan juga Robin van Persie. Dan dalam laga itu, Brian Brabbey dan juga Cody Gakpo tampil cukup menggila dengan masing-masing memborong 2 gol alias brace, dan catatan kembar ini resmi menyamai rekor 12 tahun silam saat Robin van Persie menghancurkan juara bertahan Spanyol dengan skor identik 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2014 di Brasil ya teman Pradua. Dan tentu saja selama 12 tahun dan 7 hari, duo Robin van Persie berdiri sendiri sebagai satu-satunya pasangan Belanda yang mampu mencetak masing-masing 2 gol dalam satu laga Piala Dunia. Dan kini Brabbey dan juga Gakpo resmi bersanding di daftar elit tersebut teman Pradua. Dan mendengar fakta sejarah ini, Brian Brabbey dan juga yang dipasang dengan starter ini langsung memborong 2 gol dalam 17 menit pertama laga, dan pastinya mengaku sangat terkejut sekaligus emosional ya untuk momen ini teman Pradua. Dan senada dengan rekannya Cody Gakpo yang mencetak 2 gol dalam kurun waktu 9 menit di babak kedua plus 1 assist untuk gol Brabbey, juga menyambut rekor ini dengan sedikit kelakar teman Pradua ya. Dan ini sesuatu yang pastinya patut dibanggakan oleh kedua pemain ini. Gakpo ini mengenang kembali masa kecilnya saat berusia 15 tahun dan menyaksikan lewat layar televisi rumahnya bagaimana sundulan terbang ikonik Van Persie mengubah atmosfer seluruh negara garanya di tahun 2014. Dan kini roda berputar ya teman Pradua, Gakpo yang menjadi inspirasi baru bagi generasi saat ini untuk pendukung Belanda. Dan tambahan 2 gol ke gawang Swedia ini sekaligus memperpanjang catatan impresif Gakpo di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dan pemain berusia 27 tahun itu saat ini sudah mengkoleksi total 5 gol dari 7 penampilan di Piala Dunia setelah sebelumnya mengemas 3 gol pada Piala Dunia di Qatar 2022. Walaupun sorotan tajam juga mengarah padanya, tapi Gakpo ini tetap membumi dan memilih memuji kerja keras kolektif dari rekan-rekan setimnya. Di tahun 2014, langkah awal kemenangan 5-1 ini juga berhasil membawa Robin van Persie melaju hingga keluar sebagai juara ketiga Piala Dunia. Dan mampukah Virgil van Dijk dan kawan-kawan kini mengikuti jejak para seniornya atau bahkan bisa memberikan koleksi gol melebihi pencapaian Piala Dunia 2014 teman Pradua.

0: kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, itulah tadi keseruan kita dengan informasi terupdate ya berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang masih berlangsung. Kita akan terus update ya berita-berita terkini berkaitan dengan laga-laga yang berlangsung sepanjang Pradu Sport setiap hari di pukul 14, teman Pradu. Dan itulah tadi informasi terupdate untuk kamu, semoga bikin kamu juga makin dapat insight ya. Dan setelah ini Yunda akan hadirkan beragam informasi terupdate juga dari dunia hiburan. Kira-kira akan ada apa aja nih yang happening? Yunda masih akan terus menemani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget di Santai Siang edisi weekend kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Spread 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Pukul 14 teman Pradu, saatnya untuk Yunda hadirkan informasi dari dunia hiburan. Ini kayaknya yang lagi rame banget juga nih teman Pradu ya. Di media sosial tuh berseliweran nih berita tentang Curtis yang akhirnya datang ke Indonesia. Dan mereka ini tidak hanya mengguncang panggung Alabang Festival 2026, tapi lewat penampilan musik mereka ini, boy group asal Korea Selatan itu juga mencuri perhatian saat mencoba sejumlah istilah viral di yang cukup viral ya di Indonesia di hadapan para shore teman berdua ya sebagai fans mereka. Karena Yuna lihat nih cuplikan-cuplikan video mereka saat kelakar dengan menggunakan bahasa Indonesia tuh lucu-lucu ya. Dan momen ini terjadi dalam sesi bersama Indra Herlambang di Indonesia Arena Jakarta, dan Martin, Seunghyun, Kyunho, Juhon dan juga James ini diminta untuk merespon sejumlah kalimat dengan kata-kata yang belakangan tuh populer di media sosial Indonesia. Jadi dalam sesi itu, Indra Herlambang lebih dulu memberikan sejumlah kalimat dalam bahasa Inggris untuk direspon para member Curtis dengan istilah viral di Indonesia. Jadi salah satu momen yang langsung membuat penonton cukup riuh itu saat Indra ini memuji James dan menyebutnya sangat keren di hari itu. Terus James ini langsung jawab sama si Indra ini dengan singkat izin yang langsung disambut sorakan para penggemar ya. Ini kayaknya mereka riset dulu nih teman Predu. Dan giliran Martin, ia mendapatkan situasi ketika seorang tuh kayak lupa membawa dompet dan meminta untuk dibayari makanan. Terus Martin ini jawab dengan santai, aman, sense aja. Wih, udah tahu ya. Jadi respon ini akhirnya membuat suasana juga makin ramai karena terdengar natural dan dekat dengan bahasa sehari-hari anak-anak muda Indonesia. Dan Juhon ini juga ikut memancing tawa para penonton saat dia ini diminta untuk merespon kalimat bahwa James ini terlihat pendiam hari itu. Terus dia jawab nih, jujur janggal. Jujur janggal, ini yang lagi rame ya. Kok mereka bisa tahu ya? Ini pasti udah dikasih contekan nih teman Pradua. Terus Kyunho ini kemudian mendapatkan giliran untuk menyapa penonton dan dia memperkenalkan diri dengan kalimat, halo aku Dede Kono. Ini yang langsung membuat Shore ini berteriak ya. Terus ditutup sama Seunghyun yang memberikan respon dengan kata sepakat setelah mendapat pujian bahwa penampilan Curtis ini sangat keren ya teman Produe. Dan aksi para member ini juga cukup menjadi momen yang epic, bahkan viral di media sosial. Dan mereka ini terlihat untuk berusaha mengikuti konteks candaan yang diberikan sama host Indra sambil tetap menjaga interaksi dengan penonton. Dan selain bermain dengan istilah viral, Curtis ini juga mengikuti sejumlah tantangan di atas panggung. Dan mereka menjalani permainan seperti memasukkan bola dalam tas, say the word on beat speed challenge. Terus ada beberapa momen lainnya nih teman berdua ya. Dan di sesi permainan mereka juga mengucapkan terima kasih kepada penonton karena ini mereka juga sempat kembali ke belakang panggung sebelum melanjutkan penampilan dengan membawakan Fashion and Young Creator Crew. Kita bakal update terus ya berita-berita selanjutnya untuk informasi hiburan kali ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di frekuensi kesayangan kamu 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: 102 FM. Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, happy weekend teman Pradu. Masih dengan vibes weekend kali ini yang hadir dengan informasi hiburan juga untuk kamu ya. Apa tuh? Kita lihat dulu nih informasi selanjutnya teman Pradu ya. Wow, ini datang dari Toy Story 5. Aduh, ini film yang sangat dinantikan sekali, di mana kisah Woody dan Buzz serta para mainan yang bisa hidup ini berpetualang kembali dan hadir di Toy Story 5. Dan film animasi ini masih diisi suara oleh Tom Hanks, Tim Allen dan juga Jaren Kusak teman Pradua. Toy Story 5 ini akan menjadi kelanjutan kisah dari yang keempat 2019 kemarin, yang mana udah memulai kehidupan bersama dengan pemilik baru mereka yang bernama Bonnie teman Pradua ya. Tapi apakah Toy Story 5 ini punya adegan post credit ya, mengikuti jejak di 3 film kemarin, yakni memiliki adegan post credit bukan hanya satu, tapi untuk yang edisi kali ini memiliki 2 adegan post credit. Jadi ini pertama hadir datang setelah lagu I Knew It I Know You yang merupakan original soundtrack dari edisi terbaru yang dinyanyikan oleh Taylor Swift dan Jack Antonoff yang rampung diputar ya teman Pradua. Sementara itu adegan post credit kedua ini disajikan di bagian ujung kredit film ini yang menghadirkan karakter yang diisi suara oleh Bad Bunny dalam film ini, Pizza with Sunglasses teman Pradua. Nama Bad Bunny muncul di Toy Story 5 ini udah beredar dari akhir Mei kemarin ya, dan suara musisi asal Puerto Rico itu dijelaskan mengisi karakter keren dan misterius yang merupakan anggota komunitas kecil tapi kuat dari main-mainan yang terlupakan ya di gudang belakang rumah yang terbengkalai. Dan Toy Story 5 ini digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli dari Toy Story, dan dia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Ken Harris teman Pradua. Dan film ini juga mulai dikembangkan ya dari Februari 2023 dan menjadi film pertama yang ditulis oleh Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist teman Pradua dan juga sebagai eksekutif produser dan tim kreatif senior Pixar ya. Tapi di film ini juga kehadiran pemain baru juga cukup dinantikan ya teman Pradua. Ada Greta Lee yang mengisi suara Lil Pat, Conan O'Brien sebagai Smart Pants, terus ada Shelby Rabara sebagai Snappy dan Craig Robinson sebagai Atlas teman Pradua. Dan tentu saja untuk edisi kali ini juga hadir dengan sejumlah bintang tamu. Keren nih teman Pradua. Seperti Michael Michelle Harris sebagai Blaise Mannequin dan Bad Bunny sebagai Pizza with Sunglasses teman Pradua. Music dari edisi ini masih dipegang sama legenda Randy Newman. Tapi untuk soundtrack ini kali ini datang dari Taylor Swift yang menyumbangkan sebuah lagu yang menjadi soundtrack satu-satunya untuk Toy Story 5 I Knew It I Know You. Dan bakalan tayang perdana di 9 Juni ya. Oh, udah tayang juga nih teman Pradua. Dan akan tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia udah dari 17 Juni. Jadi untuk kamu mungkin di weekend ini bingung mau nonton film apa ya, kayaknya untuk Toy Story 5 ini bisa jadi rekomendasi terbaik untuk tontonan keren bersama dengan keluarga. Bisa ya teman Pradua. Kita masih seru-seruan tentunya di Pradua FM Kupang dengan informasi hiburan lain nya untuk kamu. Yuna punya satu nomor lagu kali ini datang dari Afgan dengan Kacamata, spesial untuk teman Pradua. Enjoy.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua, Farel Hilal Ramadan dengan Keliling ya, lagu yang enak banget sih. Ini hadirkan untuk kamu masih di edisi weekend untuk santai siang Pradua FM Kupang. Kita lihat dulu untuk informasi terakhir ya dari dunia hiburan, ada Anne Hathaway, teman Pradua, yang mengumumkan kehamilan anak ketiganya bersama dengan sang suami Adam Schulman, dan kabar bahagia itu dibagikan bintang film Princess Diaries ini melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya ya. Tadi juga Yuna sempat lihat nih videonya, teman Pradua. Dan dalam unggahan itu, artis berusia 43 tahun itu tampil anggun menggunakan gaun putih longgar sambil berjalan masuk dalam bingkai kamera dengan kedua tangan menutup perutnya. Jadi diiringi sama lagu Baby I'm Yours milik Barbara Lewis, Anne Hathaway kemudian menurunkan tangannya untuk menunjukkan perut yang kian membesar. Dan dia tampak tersenyum memeluk perutnya sembari berlari keluar dari bingkai kamera dengan menyertakan tag harrier bertuliskan X Baby I'm Yours. I'm Yours X ya. Dan pihak perwakilan Anne Hathaway juga masih belum memberikan respon ya saat dimintai keterangan, dan kehamilan ini menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga Hathaway dan Schulman yang sudah membina pernikahan sejak 2012. Dan pasangan ini sudah dikaruniai dua anak laki-laki yakni Jonathan yang kini berusia 10 tahun dan Jack yang berusia 6 tahun ya. Dan pasangan ini resmi menjadi orang tua di tahun 2016 saat menyambut kelahiran Jonathan sebelum akhirnya menambah anggota keluarga baru dengan kehadiran Jack di tahun 2019. Dan walaupun terbilang jarang mengumbar kehidupan rumah tangga ya, tapi artis yang membintangi The Devil Wears Prada 2 ini sempat membagikan perkembangan terbaru ya mengenai kesehariannya bersama dengan kedua putranya. Dan Hathaway ini juga menyebut kedua anaknya kini berada di fase yang sangat menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama, walaupun dia ini paham bahwa dinamika tersebut bisa saja berubah seiring berjalannya waktu kalau anak-anak udah mulai beranjak dewasa ya. Dan kondisi ini membuat Hathaway dan Schulman memilih untuk lebih fokus menikmati setiap momen yang ada saat ini. Selamat ya. Dan pastinya teman Pradua, itulah tadi beberapa informasi dari dunia hiburan Yunda hadirkan untuk kamu yang terupdate udah pasti ya sepanjang pukul 14. Semoga kamu juga makin update. Dan setelah ini kita akan seru-seruan di sore ceria, dan kita juga akan bergabung dengan Pradua FM Jakarta, teman Pradua, karena spesial di hari Minggu ya, kita akan hadirkan untuk kamu Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional di pukul 15 sampai di pukul 17 nanti ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kamu. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit under voice. Setelah ini akan ada info Pradua untuk kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, teman Pradua, karena kita Indonesia. See you.

0: yang shouted.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, setelah beberapa tahun menjelma menjadi salah satu nama paling menonjol di musik Inggris, Miles Smith akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya. Musisi asal Luton yang pernah memenangkan Brit Award dan tampil di tour stadion bersama Ed Sheeran itu resmi melepas album debutnya bertajuk My Eyes, My Heart, My Life pada 19 Juni, dan bersamaan dengan perilisan tersebut ia juga membagikan single terbaru berjudul Heaven yang menjadi salah satu gambaran dari arah emosional album tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, personil grup asal Filipina SB19, Justin Dios atau yang lebih dikenal sebagai Justin, resmi merilis single solo terbarunya bertajuk Daehon, dan lagu ini sudah lama dinantikan penggemar dan sudah tersedia di berbagai platform streaming digital dan menandai comeback solo terbaru dari sang idola. Dalam proyek ini, Justin bekerja sama dengan sesama penyanyi asal Filipina, Mikey, yang menulis lagu tersebut, dan kolaborasi ini menjadi lanjutan dari hubungan kreatif keduanya setelah Justin sebelumnya tampil sebagai cameo dalam video musik lagu Hang Bohai Pan Satamantala milik Maki. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, bintang asal Afrika Selatan Tyla kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love, dan lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama dengan Sarah Larson dan Channel, sekaligus mempertegas ciri khas dari Tyla yang memadukan berbagai genre dalam balutan music pop yang segar dan tentunya penuh energi. Lewat lagu ini, Tyla menggabungkan ritme yang siap mengisi lantai dansa dengan lirik yang tentunya lebih emosional. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Sama-sama akan kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional sampai di pukul 17 nanti. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Kalau kamu udah familiar sama lagu ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: jauh yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Cilokon Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya. Dan bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sih sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih emang kayak sosoknya tuh perfecto banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 9 Chiloon 7 dengan sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin pre-chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: ke-19 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: door, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: S11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mas yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Michelle, itu tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Pernahkah kamu mengalami masa lalu yang kurang menyenangkan? Merasa membutuhkan penyembuhan atau healing, tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Mungkin ini saatnya kamu memulainya dengan pertanyaan paling sederhana. What's so wrong with your self-healing? Selamat datang di Esensi Buku. Open your book, open your mind. What's So Wrong With Your Self-Healing, sebuah karya yang ditulis oleh Ardi Muhammad yang dirilis pada tahun 2021 dengan tebal 276 halaman. Memberikan gambaran self-healing melalui kacamata yang berbeda. Salah satu buku motivasi ini menceritakan banyak permasalahan diri yang sering ditemukan pada manusia saat ini. Mulai dari awal membentuk sebuah pola pikir, tumbuh dewasa, dan menghadapi sejumlah permasalahan. Berdasarkan buku Ardi Muhammad ini, ada beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah kekecewaan terhadap orang tua. Tiap dari kita mungkin pernah memiliki kekecewaan, kesedihan, juga perasaan gagal akan sesuatu. Bisa jadi itu semua muncul karena kecewa pada diri sendiri atau terhadap orang tua. Sebagian orang pun memiliki luka hati yang dalam di masa kecil mereka, tapi tidak begitu terasa selama dewasa, hingga dampaknya mungkin akan terasa ketika nanti mereka telah menjadi orang tua. Poin kedua adalah saat kita merasa tidak memiliki teman. Pada bab ini, Ardi Muhammad mengingatkan kita bahwa dalam hidup tidak bisa selalu berjalan seperti yang kita mau. Kita sadar bahwa tidak semua orang yang awalnya bersama kita akan terus bersama hingga akhir. Poin ketiga dianggap terlalu sensitif. Sifat yang dimiliki setiap orang, juga bagaimana cara orang tersebut berperilaku dan merespon sekelilingnya, merupakan hasil dari apa yang orang tersebut lalui selama hidupnya. Poin keempat adalah mendekat pada yang memberi hidup. Menjelang akhir buku, Ardi Muhammad mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memiliki tempat terbaik untuk healing yang seringkali kita lupakan. Manusia seringkali merasa lelah dan membutuhkan treatment penyembuhan yang disebut healing. Akan tetapi kita sering lupa bahwa hanya dengan kembali pada Sang Pencipta, permasalahan akan jauh lebih mudah selesai. Sebab saat semua orang meninggalkan kita, hanya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Bagaimana? Kamu tertarik membacanya? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM。
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OI Bobo Kota Kupang, Ajim, ya apa kamu dalam rangkaian sore ceria Taman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang saat ini sedang menatap langit Taman Pro 2 yang rupanya lagi mendung nih Taman Pro 2, mendung hitam. Semoga tidak hujan ya Taman Pro 2 dan semoga aja hati kamu juga tidak ikut hujan. Wih, itu alright Taman Pro 2. So buat kamu yang lagi dengerin, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Taman Pro 2. Buat kamu yang sudah mulai pulang ke rumah Taman Pro 2, ke tempat ternyaman, juga enjoy your night Taman Pro 2. Dan buat kamu juga Taman Pro 2, Aji bakal nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti di pukul 12 malam. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekarang

0: FM.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
2: Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang hijau. Setiap hari ku siram semua.
3: Salah tuh kak, harusnya lihat jalan raya penuh dengan plastik. Ada yang merah dan ada yang kuning.
4: Kok lagunya diplesetkan? Salah. Yang lebih salah lagi, jalan raya bukan tempat sampah. Jadi jangan pernah buang sampah di jalan raya.
5: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Way by Nozomi, kita featuring sama Aya Neno, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang dari tadi enjoy lagu ini, teman Pro 2 aja tebak, kamu adalah wibu. Iya teman Pro 2, buat kamu yang sedang santai juga di sore hari ini, teman Pro 2 udah malam juga nih. Semoga tetap semangat ya teman Pro 2, aja juga bakal muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu akhirnya bisa hidup kembali gitu ya. Setelah dari pagi tadi mungkin kamu hari ini juga lagi kerja teman Pro 2 gitu kan. Dan ya buat kamu teman Pro 2 juga, nanti Aji di pukul 9 itu, di pukul 21 tepatnya, kita bakalan ada di VAR gitu. Itu kita bakal ngebahas soal Piala Dunia, tapi yang seru-seru gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu nanti yang mau gabung juga boleh banget pastinya.

0: FM。
1: Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Haji, teman Pro 2 di sore ceria. Dan kali ini teman Pro 2 ada satu informasi nih. Kalau bisa ya, kalau biasanya pemain Piala Dunia itu sibuk latihan, teman Pro 2. Ini lain cerita nih dengan Harry Maguire yang setelah namanya tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026, Maguire justru muncul di New York dengan profesi baru nih, teman Pro 2. Penjual sekaligus pembagi stiker Panini Piala Dunia. Nah, kamu bisa bayangin teman Pro 2, anak-anak yang lagi asik cari stiker pemain favorit, terus tiba-tiba didatangi sama pemain sungguhan gitu, teman Pro 2. Itu apa namanya, feelnya pasti beda gitu kan. Mungkin ada yang awalnya berburu tiket Mbappe atau Messi, teman Pro 2, pulangnya malah dapat foto bareng Maguire, teman Pro 2. Ini bonus yang langka juga gitu, teman Pro 2. Anyway, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

I've got Beautiful Things by Benson Boone, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Aji di Sore Ceria, teman Pro 2, buat kamu yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, hati-hati juga di hati, teman Pro 2, karena sekarang tuh banyak yang main hati gitu, teman Pro 2. But anyway, kali ini ada satu informasi nih yang datang dari Yura Yunita yang resmi nih meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah, teman Pro 2. Nah, program ini itu mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Dan episode perdana juga menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Nah, dalam sesi tersebut Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru, teman Pro 2. Dan kolaborasi ini juga memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Wow. So buat kamu teman Pro 2 nanti yang mau request lagu-lagunya Yura Yunita, Perunggu, juga boleh banget pastinya, teman Pro 2.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Minggu 21 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2. Rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet. Sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Film ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Eddie Kemot dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawail Labiba. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarian, terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer di khas dan khas di tanah air. Dangdut

Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari anggota grup A-Turn, Kyungmin dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena menjadi atau maksud Aji karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi kesehatannya dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Kyungmin masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis. Dan karena itu, fokus utama saat ini adalah mendukung proses pemulihannya hingga kondisinya benar-benar membaik. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Silo with Seek featuring sama Tony DeRojo, Optimist Music ZA, and As a Maestro, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat kamu biar sonde galau malam hari ini, teman Pro 2. Haji bakal kasih kamu musik-musik enak ya buat kamu goyang-goyang santai gitu kan, teman Pro 2. Tapi buat kamu besok yang lagi nyetir gitu kan, teman Pro 2, jangan sampai angkat tangan ya, bahaya tuh teman Pro 2. Alright, anyway, the next song teman Pro 2 ini Aji bakal muterin lagu dari Naikila teman Pro 2, lagu yang enak banget kalau misalnya koleksinya Naikila gitu teman Pro 2. Ada My Mind Gue, so buat kamu enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

Risalah Hati Yura Yunita. Ya teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Biar gak galau gitu kan, teman Pro 2. Kamu juga boleh banget request lagu-lagu yang ingin kamu dengerin, teman Pro 2. Dan salam-salam pastinya di 0811 3820 9090, atau melalui Instagram dan Facebook ya kita, teman Pro 2. Anyway, the next song, karena lagi rinduin suaranya Malik and Essentials, teman Pro 2, langsung aja putarkan Himalaya.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener remaja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh

Alright teman Pro 2 ya, setelah ini kamu akan mendengarkan Indo Pro Indie teman Pro 2, relay dari Pro 2 Jakarta, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik

Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemen sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting...

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena kekayaan kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Alright, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk dalam rangkaian VAR, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas bola pastinya di momen Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal ini juga, teman Pro 2. Spanyol datang ke laga ini dengan satu misi penting, yaitu pastinya untuk menang gitu kan, teman Pro 2. Karena di pertandingan sebelumnya mereka menguasai bola, menguasai permainan, menguasai statistik, tapi lupa menguasai papan skor, teman Pro 2. Hasilnya cuma 0-0 lawan Tanjung Verde atau Cabo Verde, teman Pro 2. Sementara itu Arab Saudi datang dengan modal percaya diri nih setelah sukses menahan Uruguay. Tim berjuluk Green Falcons ini seolah punya resep khusus untuk menghadapi tim unggulan, teman Pro 2. Dan buat Spanyol, laga ini seperti ujian kelompok ya. Semua orang tahu mereka paling pintar di kelas, tapi kalau tugasnya tidak dikumpulkan ya nilainya tetap nol gitu, teman Pro 2. Dengan peluang menang mencapai 86,7% menurut simulasi Opta, La Roja jelas lebih diunggulkan. Nah, masalahnya teman Pro 2, Arab Saudi ini terkenal suka bikin kejutan gitu. Dunia sepak bola masih ingat bagaimana mereka pernah bikin Argentina pusing di Piala Dunia 2022. Jadi kalau Spanyol datang dengan rasa percaya diri berlebihan, Green Falcons nih siap bilang gitu, kayak, tenang bro, kami spesialis pembuat drama. Wedeh.

0: Okay, what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuman kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Kali ini kita di VAR, yaitu Video Assistant Review. Teman Pro 2 ini adalah segmen terbaru ya, pastinya buat kamu yang mau bicara bola tapi yang lucu-lucu aja gitu, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, buat kamu yang mau gabung juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090, atau bisa langsung aja di 08 maksud aja di Instagram, Facebook, dan juga join live chat kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Alright, buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan juga, hati-hati di jalan, mungkin lagi perjalanan jauh gitu kan ke suatu tempat, teman Pro 2, hati-hati aja dan stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada Luther by Kendrick Lamar dan juga Caesar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di VAR ya pastinya. Dan buat kamu teman Pro 2, kali ini ada lagi nih teman Pro 2 informasi dari Piala Dunia 2026. Brace lagi kiper sampai minta libur. Kalau biasanya satu gol saja sudah cukup gitu kan buat jadi pahlawan teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026, para striker ini sepertinya sedang ikut promo beli satu gol gratis satu gol teman Pro 2. Sampai sejauh ini tuh sudah ada 11 pemain yang sukses mencetak brace alias 2 gol dalam satu pertandingan. Daftar pelakunya pun bukan nama sembarangan nih. Ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, sampai dengan Vinicius Junior. Rasanya para bek lawan melihat daftar itu langsung ingin mengaktifkan mode pesawat ya teman Pro 2. Dan yang lebih seru, Piala Dunia kali ini tuh seperti lomba rebutan gelar top skor teman Pro 2. Hari ini Haaland cetak 2 gol, besok Mbappe tidak mau kalah, lusa Messi juga ikut meramaikan. Kalau begini terus teman Pro 2, sepatu emas bisa-bisa minta dibagi rata gitu. Sementara para kiper di seluruh dunia tuh mungkin sedang membuat grup WhatsApp kayak namanya tuh Korban Brace Bersatu gitu. Isinya saling menguatkan setelah gawang mereka berkali-kali jadi sasaran tembak para striker ganas teman Pro 2. Dan kalau misalnya dibilang ini paling greget, turnamen masih panjang juga. Artinya daftar pencetak brace masih bisa bertambah. Jadi

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini juga relate ya sama pembahasan yang mungkin akan kita bahas malam hari ini, teman Pro 2, di cerita penutup hari. Soal kamu pernah punya masa indah tidak sih bersama dengan orang-orang yang saat ini sudah tidak bersama dengan kamu lagi gitu, teman Pro 2. For example, kayak misalnya mantan kamu gitu kan, teman Pro 2. Ketika dulu kalian pernah menjalani masa indah dan seketika cerita tersebut terhenti karena beberapa hal, teman Pro 2, yang mungkin saja sudah tidak bisa lagi ditolerir gitu, teman Pro 2. Kayak apa ya, mungkin hubungan-hubungan yang toksik, teman Pro 2, atau sejenisnya gitu. Dan buat kamu mungkin yang sudah pernah menjalani kisah seperti itu, mungkin boleh langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Mau telepon pun bisa gitu, teman Pro 2, oke? Jadi jangan malu-malu. Langsung aja the next song. Ini aja udah siapin dari 3 tahun yang lalu, teman Pro 2. Lagu dari Danar dengan Maafkan Kami Yang Belum Fasih Mencintai.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Waigerelewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Waigerelewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Produk

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman Pro 2. Sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Senin 22 Juni 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz, Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Puji Tuhan, salam teman Produa di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kila Saduk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema di pagi ini, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman Produa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti apa maksud Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang diberkati Tuhan, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan? Dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Bunyinya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak asing dengan doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga adalah cara kita membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Jika kita saat ini masih dalam keadaan normal, maka hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap hari kita akan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi tidak tahu apakah kita memiliki kebingungan seperti saat ini, mari kita mendengar bagaimana berdoa agar diperkenankan Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, doa kita seringkali tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat melakukannya tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika kita hanya terus menghadiri pertemuan ibadah, pertemuan kebaktian, pertemuan persekutuan-persekutuan kerohanian, tetapi jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati diri kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semua jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang, jika kita terburu-buru ke tempat kerja, kita buru-buru ke tempat di mana kita akan pergi, tempat tujuan kita, kadang kita terburu-buru berdoa. Ya, bagaimana dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan sebagian orang masih tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sebenarnya, doa terutama adalah berbicara dari hati kita. Ini berarti membuka hati kita kepada Tuhan dan benar-benar terbuka di hadirat-Nya. Jika hati kita berada dalam keadaan yang benar, Dia akan mampu berbicara dari hati ke hati. Dan dengan demikian, Tuhan akan mendengar dan menerima doa kita. Ada orang-orang yang hanya tahu memohon ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka terus-menerus memohon anugerah Tuhan, tidak mengatakan hal lain, sehingga semakin mereka berdoa, semakin mereka merasa kering. Ketika engkau berdoa, entah engkau menginginkan sesuatu atau tidak, carilah sesuatu dari Tuhan, mintalah agar Tuhan memberimu hikmat dan kekuatan dalam masalah yang sedang kau tangani atau kau alami saat ini, yang tidak mampu kau pahami dengan jelas, atau mintalah Tuhan untuk memberimu kekuatan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, apakah jawaban kita dijawab oleh Tuhan? Tuhan, kumohon berilah aku iman dan kekuatan. Kumohon cerahkanlah aku dan biarkan aku memahami setiap maksud Tuhan. Ketika kita dalam pengeluhan, kita merasa bahwa Tuhan mendengar atau tidak. Mari periksalah hati kita. Apakah hati kita hati yang sudah bersih, hati yang sudah siap dan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan? Bukankah ini berarti engkau sedang menipu Tuhan jika hati kita masih penuh dengan dosa? Hati kita masih penuh dengan dendam dengan orang lain. Hati kita penuh dengan kebencian dengan orang-orang yang telah menyakiti kita.
Kita harus berdoa dengan hati yang mencari dan tunduk di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu telah menimpamu dan engkau tidak yakin bagaimana menanganinya atau bagaimana mencari solusi yang baik untuk keluar dari masalah itu, dan bagaimana kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan berdoa, apakah berdoa dengan singkat atau kita berdoa dengan waktu yang lama kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Matius yang telah kita baca saat ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Terkadang kita berdoa, kita minta agar kehendak kita Tuhan mendengar. Tetapi pada akhirnya kita harus berdoa bahwa kehendak kita biarlah Tuhan yang mengambil dan menjawab seturut kehendaknya. Oleh karena itu, jangan menuntut kehendak kita agar melawan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa doa kita Tuhan mendengar dan Tuhan melihat setiap pengeluhan kita. Tetapi jangan terus mengeluh dan mengeluh. Jika kita sudah selesai berdoa, kita masih saja mengeluh. Apakah yang kita rasa? Tetap doa itu menjauh dan jawaban doa akan semakin lama karena Tuhan masih melihat hati kita, karena iman kita atau kepercayaan kita masih lemah. Dan mari kita belajar bahwa jika kita sudah mengeluh kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa doa itu sudah didengar oleh Tuhan. Jangan lagi jika kita sudah berdoa, kita masih khawatir, masih bimbang bahwa doa kita ini apakah akan terjawab atau tidak. Mari kita belajar bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan Yesus? Jika kita mau berdoa, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang keras. Jika kita ada dalam pergumulan khusus, kita masuk dalam kamar dan menutup pintu dan menunduk diri di hadapan Tuhan. Jangan kita berdoa bertele-tele, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, sampaikanlah itu dengan hati yang tulus. Agar Roh Kudus selalu memberikan kita hati yang penuh hikmat dan bijaksana. Jika doa kita tidak bijaksana, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, saat kita berdoa, kita harus berbicara dengan bijaksana dan dengan nada yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Teman perdua yang diberkati Tuhan, setelah berdoa, mungkin kita merasa lega dengan beban yang sangat berat, masalah yang sangat berat. Tentunya jika kita berdoa, kita merasa ada damai dan sukacita walaupun masalah itu belum terselesaikan. Kita adalah makhluk ciptaan. Kita sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Kita juga tidak dapat memberi persyaratan dengan Tuhan. Kita harus berdoa kepada Sang Pencipta yang adalah Sang Maha Besar, Maha Kuasa, dengan hati yang takut Tuhan dan dapat meninggikan Tuhan sebagai Tuhan yang hebat. Kita tidak dapat menempatkan persyaratan kita di hadapan Tuhan. Teman perdu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap mencari dan tunduk, menunggu kehendak Tuhan diungkapkan kepada kita, dan kemudian menerapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan sejalan dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan menyertai kita dalam tanggung jawab kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu baik kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara tidak sadar kami lupa akan kebaikan Tuhan.
yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang kami terima ya Tuhan, tetapi kami lupa untuk mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini kami dapat melakukan segala karya kami, dan ajarlah kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu. Ajarlah kami untuk kami doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan hidup kami hari ini, biarlah hidup kami hari ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Pro 2 FM,

0: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, mengawali kebersamaan kita di Senin pagi ini untuk 22 Juni 2026. Angela hadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi pagi ini dari Spanyol yang menang telak atas Arab Saudi dan turut mengamankan puncak klasemen di grup H. Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi di grup H pada perhelatan Piala Dunia 2026 lewat gol Lamine Yamal, 2 gol Michael Oyarzabal dan gol bunuh diri Ali Altambakti. La Roja tampil dominan sepanjang laga, sementara Arab Saudi kesulitan menciptakan peluang berbahaya ke gawang Spanyol. Kemenangan ini membawa Spanyol naik ke puncak klasemen grup H dengan perolehan koleksi 4 poin, sedangkan Arab Saudi tertahan dengan 1 poin. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi menarik dari kolaborasi lintas negara yang mempertemukan Raisa dengan penyanyi balet ternama Korea Selatan Sung Ki Kyung yang akhirnya resmi hadir pada 19 Juni. Keduanya merilis lagu duet yang berjudul Heaven Notes, sebuah karya yang menandai langkah baru dalam perjalanan musik mereka di kancah internasional.

0: mendirikannya sebagai artis Latin pertama sekaligus penampil yang tidak menggunakan bahasa Inggris pertama yang menembus tonggak pendapatan $1 miliar ya. Tur stadion terbarunya Debi Tirar Mas Photos World Tour telah meraup pendapatan $360 juta tanpa satupun jadwal singgah di Amerika Serikat. Yang mana selengkapnya tiga informasi ini juga teman Pro 2 dapat akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro 2. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Sepada Pagi Pro 2 Kupang.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Perkiraan cuaca.
2: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Kita berjumpa lagi dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari yang baru di Senin ya. Ini apakah Senin terakhir? Oh, bukan. Senin kedua terakhir kita di bulan Juni 2022. Dan yang pastinya Angela udah siap akan menemani aktivitas kamu di pagi hari ini dalam perjumpaan kita ya di minggu yang baru. Yang pastinya selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang lagi siap-siap juga untuk aktivitas pekerjaan, dan selamat menikmati libur panjang ya untuk teman-teman juga yang udah selesai dengan ujian dan lagi menikmati pagi ini. Nah, Angel update dulu sebagai awal perjumpaan kita di pagi ini, yang Angel kutip dari www.bmkg.co.id, kita bakal melihat perakiraan cuaca sepanjang hari ini ya di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya untuk hari Senin pagi ini, yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi. Kota Kupang cerah berawan dan cerah ya teman Pro 2. Dari suhu 23 naik menjadi 27 derajat Celcius. Wah. Dan kelembapan udaranya sendiri 79, turun menjadi 76%. Dan kecepatan anginnya dari 24 km/jam dari pagi atau dari subuh sampai pagi di pukul 8 pagi nanti. Dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur. Next, teman Pro 2, di pukul 11 hingga siang nanti, pada puncaknya di pukul 12, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kota Kupang sendiri akan cerah dan berawan dari 29 hingga 28 derajat Celcius. Sementara kelembapan udaranya sendiri 57%, naik menjadi 60%. Dan kecepatan anginnya dari 27 naik menjadi 44 km/jam. Sementara di sore hari nanti hingga malam hari nanti, Kota Kupang kembali akan cerah ya. Suhunya sendiri juga mulai turun perlahan-lahan menjadi 26 hingga pada malam hari menjadi 25 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya dari 69 naik menjadi 80%, serta kecepatan anginnya untuk sore hari sebentar dari 44 km/jam turun menjadi 20 km/jam pada pukul 23 malam nanti. Dan itu dia informasi perakiraan cuaca. Jadi cerah dan juga berawan, tapi yang pasti kita mengharapkan cuaca sepanjang hari ini bisa mendukung aktivitas dan perjalanan untuk teman Pro 2 juga ya. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Mari kita capai impian dan cita-cita kita, dan yang pasti mendengarkan Pro 2 Kupang. Inspirasi-inspirasi dan update kabar terbaru juga akan Angel hadirkan dan berbagi untuk teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Gokil. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Isyana Saraswati. Kita buka dengan ada-ada aja di Pro 2 FM Kupang. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Matahari juga udah bersinar, saatnya kita bangun dan segarkan lagi ya kebersamaan kita pagi ini dengan lagu-lagu asik dan tentunya juga informasi-informasi yang udah siap Angel hadirkan. Pagi ini absen dulu yuk teman Pro 2. Ini udah siap untuk bertempur di hari Senin ini, atau juga masih lele-lele dulu? Santai aja dulu ya teman Pro 2, karena waktu juga menunjukkan 27 menit lepas dari pukul 6. Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang kalau teman-temannya udah pada libur, tapi ya udah harus juga nih ada beberapa kegiatan, atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang harus menyelesaikan tugas-tugas juga, atau masih UTS ya atau UAS, jadi harus kembali ke kampus gitu. Semangat pagi aja untuk kita semua yang pastinya menyapa pagi ini dengan kesempatan yang baru. Dan Angel juga berharap semoga sepanjang hari ini pekerjaan, aktivitas atau apapun itu berjalan dengan lancar, aman, dan juga yang pasti yang mau ujian hari ini juga bisa ujiannya dengan baik, dengan lancar, apalagi nih dapat nilai yang paling baik ya. Amin, amin, amin untuk kita semua. Dan sejumlah informasi juga sudah Angel siapkan untuk menemani aktivitas kamu. Stay tune aja terus ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau gabung boleh banget Angel nantikan di 08113820909, di line telepon kita di 0380829377. Good morning, selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan via streaming ya. Jadi pagi ini kamu juga bisa ikutan bergabung atau juga menyapa orang-orang terkasih di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, ada hal yang membanggakan datang dari anak Indonesia, di mana Miyu Anantamaya Pranoto, tahu dong ya si dancer cilik ini yang udah melanglang buana ke berbagai negara di luar negeri. Nah, dia kan merupakan penari cilik asal Jakarta yang baru saja berusia 12 tahun. Belum lama ini dia mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, karena pada 14 Juni yang lalu dia keluar sebagai juara satu untuk kategori hip hop under 18 ya di ajang Future Pace Oshi 2026 di Polandia, di mana dia mengalahkan penari-penari muda atau mungkin di atasnya juga dari berbagai negara dalam format battle 1-1. Jadi menariknya teman Pro 2, lawan yang ia hadapi di babak final bukan sembarang orang, melainkan juara Red Bull Dance Your Style Austria 2025 yang secara usia dan pengalaman ya pasti jauh banget di atasnya ya. Tapi gak heran karena ini bukan debut internasional pertama dari Miyu, karena sebelumnya Miyu juga udah pernah tampil di Motive Crew di World of Street Woman Fighter yang ada di Korea Selatan. Mungkin pernah FYP di TikTok kamu ya. Dan kini bernaung di bawah manajemen Jam Republic yang berbasis di Singapura. Wah, keren banget teman Pro 2. Miyu Pranoto, dancer cilik asal Indonesia yang meraih juara di Future Pace 2026 di Polandia. Miyu aja bisa, pasti kita juga bisa ya. Dan yang pasti keberhasilan itu tidak memandang umur teman Pro 2. Bisa aja mungkin kita yang udah 20, 30, 40 dan ke atasnya juga baru aja meraih keberhasilan, baru meraih juara, baru mencapai tujuan kita selama ini, goals atau achievement, it's okay, gak masalah. Atau mungkin juga ada dari antara teman-teman Pro 2 juga yang juga turut meraih apa yang kamu inginkan selama ini ya, tentunya dengan kerja keras, tekad yang ada, berlatih, apalagi nih yang pasti belajar dari pengalaman yang udah ada ya. Semangat pagi pokoknya untuk semua. Angel masih akan terus menghadirkan informasi-informasi inspiratif untuk teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kamu lagi mendengarkan Radio FM Kubang, teman terbaik kamu, Tracy Van Regard and Ted McRae with you, teman Radio kamu. Kalau sekarang kayak kita tuh bingung banget ya, aduh pekerjaan apa yang pastinya kalau kita udah lulus dari SMA atau mungkin juga dari kuliah, kan pengennya kerja ya. Dari apa yang udah kita belajar, ilmu-ilmu kita bisa kita pakai, aplikasikan gitu dalam pekerjaan. Tapi ya gitu deh teman Produa, kalau sekarang cari pekerjaan tuh juga agak susah karena kita juga harus berebut atau bersaing dengan teman-teman yang lain. Dan bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Jadi yang pasti kita juga harus pintar banget ya untuk jeli melihat pekerjaan seperti apa yang bisa kita kerjakan atau mungkin juga menciptakan ladang pekerjaan nih. Anyway, kalau bicara soal pekerjaan ya, kan pastinya kita juga mau kalau misalnya masuk kerja itu sebagai pegawai tetap, maksudnya ada yang mungkin ada dari antara teman Produa dan sekarang lagi ngetren, bukan sekarang sih, udah dari kemarin-kemarin ya teman Produa ini ngetrennya adalah bukan pekerjaan tetap aja. Jadi kita freelance juga, ngambil beberapa pekerjaan. Karena kalau mau dari satu sumber aja gak cukup ya, in this economy. kalau bicara soal pekerjaan, ada pekerjaan tetap, ada juga outsourcing, ada juga apa ya, kontrak, ada juga yang honor, ya istilahnya banyak lah. Tapi yang pasti kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan telah mengambil langkah tegas dengan merombak total regulasi mengenai skema pekerjaan alih daya atau yang biasa kita taunya adalah outsourcing di Indonesia, di mana langkah ini diambil sebagai respons langsung atas gelombang penolakan dari Serikat Buruh terhadap peraturan Menaker nomor 7 tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja. Jadi melalui pembahasan bersama LKS Triparit Nasional, pemerintah kini juga membatasi ruang gerak penggunaan outsourcing dan hanya mengizinkan 4 bidang pekerjaan yang spesifik, yaitu sebagai petugas keamanan, tenaga kebersihan, pengemudi, dan juga catering, teman Produa. Jadi revisi aturan ini tidak hanya sekedar memangkas jumlah sektor industri, tapi juga memperketat pemenuhan hak-hak dasar jaminan sosial bagi para pekerja. Nah, kalau dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan perlindungan hukum terhadap upah, waktu istirahat, hingga keselamatan kerja kini juga menjadi prioritas utama yang wajib dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jadi perusahaan pengguna maupun penyedia jasa alih daya yang terbukti melanggar ketentuan hukum baru ini dipastikan akan menghadapi sanksi administrasi berat hingga pembatasan izin kegiatan usaha. Yang pasti pemerintah juga sebisa mungkin ya teman Produa melihat apa sih yang lagi terjadi saat ini dan mereka juga mencoba untuk membantu masyarakat. Ya mungkin masih banyak PR juga, tapi setidaknya dengan adanya informasi seperti ini juga bisa membuat kita tenang ya ketika beraktivitas, karena banyak pasti mungkin dari antara teman Produa yang masih bertanya-tanya, apalagi mungkin yang swasta kali ya. Aduh, udah kerja lama tapi kok statusnya gini-gini aja. Kayak hubungan percintaan juga ya. Udah jalan, udah pap foto, video, video call. Tapi ternyata statusnya ya hanya HTS doang nih.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Caleb G dengan tak mau sendiri, sama Angel juga gak mau sendiri. Karena Angel maunya menemani teman Pro 2 dengan aktivitas kamu pagi ini, menghadirkan informasi-informasi, menginspirasi dan juga update untuk teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau kita bicara soal berdampingan dengan robot, kayaknya ini bukan jadi sesuatu apa ya, hayalan ya istilahnya teman Pro 2. Kan kalau di film-film tuh ada banyak film juga ya, yang mana suatu hari yang indah kita bakal berdampingan dan hidup bisa serumah juga dengan robot. Ya gak sih teman Pro 2? Nah kalau menurut kamu sendiri, apakah nanti kita juga bisa betul-betul berdampingan gitu? Jadi aktivitasnya Angel bukan menyapa teman Pro 2 lagi, jadi menyapa juga robot-robot. Kan kalau di China, di Jepang, mungkin juga di Arab Saudi ya, masyarakat yang ada di sana juga udah hidup dengan robot humanoid yang mana membantu mereka ya dalam menjalankan tugas, pekerjaan, atau mungkin juga aktivitas yang ringan di rumah, di mana lagi, tempat usaha. Nah, kalau kamu optimis gak sih ke depannya kita juga bakal hidup berdampingan dan betul-betul di Indonesia sendiri? Apa yang kita lihat mungkin di media sosial ya, kayak kita kan lihat kalau di negara Jepang, bahkan di rumah sakit, di pertokoan, di kafe, mereka juga menggunakan robot humanoid untuk membantu pekerjaan mereka, pekerjaan manusia ya. Jadi bukan saja di dunia industri gitu. Bisa aja, tapi kalau di Indonesia kayaknya masih lama ya. Soalnya takutnya juga adalah jangan sampai robot humanoid ini nantinya bisa menggeser pekerjaan kita. Cari kerja aja udah susah, apalagi kalau hidup berdampingan dengan saingan yang kita ciptakan sendiri. Agak-agak ya teman Pro 2, boleh deh disampaikan di choose of the day pagi ini di Pro 2 FM Kupang. Untuk line Instagram kamu bisa langsung ngevote, atau juga teman Pro 2 di 0380829377 ya, dan line WhatsApp kita di 0811 3820 90 90. Angel tuh gak tensi kamu pagi ini ya.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu terbarunya GN Rewari, teman Pro 2 dengan Lingkaran di Pro 2 FM Kupang. Good morning, selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang baru aja mendengarkan Pro 2 FM Kupang. Kamu ditemani oleh saya Angela Ivania. Udah dari pagi-pagi tadi ya, subuh udah kicau, kicau, kicau mania. Lagunya enak loh teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti Angel bukan sekedar berkicau aja, tapi terus menghadirkan informasi-informasi terbaik untuk teman Pro 2. Ini kalau kita bicara soal Indonesia, negara kita, ya kebanggaan luar biasa karena kita dikenal dengan masyarakat yang ramah, masyarakat yang mudah senyum, baik ya. Apalagi nih teman Pro 2, pariwisata kita yang gak bisa membuat masyarakatnya bosan. Ya kalau bosan pindah dari satu pantai ke pantai yang lain. Apalagi di kota Kupang sendiri, sekarang hiburan tuh pilihan. Kalau dulu mungkin ya 1, 2, 3 ya. Tapi kalau sekarang bingung mau kemana, semuanya pada oke-oke. Ini bicara soal pariwisata. Kemudian juga teman Pro 2, kalau pariwisata digabungkan dengan spot olahraga, wah makin tambah hot aja nih teman Pro 2. Di mana Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi saatnya kamu juga dapat menjadi saksi para local heroes Indonesia berlaga di panggung motorsport dunia dari Mandalika. Jadi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan event kelas dunia yang turut mendorong pariwisata, ekonomi, dan kebanggaan bangsa, Indonesia juga kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika International Circuit dari 9 hingga 11 Oktober 2026. Jadi yang pasti drum mesin monster 1000cc ini juga akan kembali mengguncang lintasan ya, bakal menghadirkan

persaingan sengit dari rider terbaik dunia. Dan teman Pro 2, tidak hanya itu saja, para penggemar juga dapat menyaksikan langsung aksi Vega Ega Pratama dan Mario Suryo Aji yang siap membawa semangat Indonesia di panggung motorsport internasional. Jadi tiket early bird Pertamina Grand Prix of Indonesia udah resmi dijual dengan penawaran spesial nih teman Pro 2, berupa diskon 25% untuk kategori VIP dan diskon 50% untuk kategori grandstand ya. Jadi jangan melewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari ajang yang tidak hanya menghadirkan balapan kelas dunia, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism global sekaligus panggung bagi talenta dan kebanggaan bangsa. Jadi yang pasti kamu bisa mengamankan tiket kamu sekarang dan langsung rasakan thrill and paradise di Mandalika. Wah lumayan nih teman Pro 2 ya. Jadi bukan aja konser-konser musik, tapi juga salah satunya adalah kita bisa menyaksikan langsung balapan motor di Mandalika.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: Two hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga.
3: Rumusan dan konsep awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato Bung Karno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas lima asas itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dari situlah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga kini, lima butir Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara adalah
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

08 11 38 90 90 dan di 0 38 0 829 377. Mari merapat, rapat rat-rat ya teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan terus sampai di pukul 11 siang nanti dalam rangkaian sepeda buat pagi kamu, tentunya semakin seru. Dan yang pasti kalau di Tompe Luapan pagi ini terbilang ya lumayan lancar lah ya teman Pro 2, aktivitas lalu lintas, kemudian juga masyarakat yang sudah mulai melakukan rangkaian rutinitas hari Senin pagi ini, terlihat sepeda motor udah banyak banget yang melintasi Tompelo 8 lalu lalang. Ada yang melewati, mau turun ke OJK, maksudnya mau ke bawah, ada juga yang naik ke atas Monro 2. Yang pasti selamat pagi juga untuk kamu yang baru aja join di Pro 2 FM Kupang pagi ini, masih dalam choice of the day. Tapi kira-kira teman Pro 2, kita kedepannya, kita ya, apalagi yang tinggal di Indonesia sendiri, karena kalau di luar negeri mungkin ada beberapa negara yang sudah hidup berdampingan dengan robot humanoid ya, seperti Arab Saudi juga sekarang udah apa-apa robot humanoid ya, kemudian juga China, Jepang, apalagi ini Hong Kong, Taiwan, mereka juga udah menerapkan robot ini, kayaknya bisa dipakai untuk asisten atau ya pembantu kita lah teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya nanti diterapkan juga di Indonesia, kira-kira bisa nggak sih? Bisa-bisa aja menurut Angel ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya butuh waktu yang panjang banget, karena untuk mendatangkan, kalau buat robot sih udah banyak banget ya. Bukan aja orang-orang pintar, tapi juga mulai dari kalangan pelajar ya, kalangan mahasiswa, yang mana mereka juga membuat robot, tapi ya robot yang sesempurna seperti dari Jepang, dari China. Nah kira-kira kalau hidup berdampingan dengan kita gimana? Kasih tahu dong pendapat kamu. Angel masih menantikan terus ya di 08 11 38 20 90 90. Kalau bicara soal pendidikan nih teman Pro 2, Swedia yang sebelumnya menjadi pelopor dalam penggunaan laptop dan tablet di kelas, kini mereka berinvestasi besar-besaran kembali pada buku cetak. Kenapa? Karena ini dilakukan setelah adanya kekhawatiran kalau penggunaan layar ya, screen time secara berlebihan dapat mengganggu proses belajar dan konsentrasi anak. Jadi yang pastinya, kalau dari murid kelas 4 di sebuah sekolah yang ada di Benhagen, Stockholm ya di Swedia, mereka membaca buku cetak pilihannya dengan keras sebagai bagian dari pelajaran. Kayaknya kita dulu kayak gitu juga ya teman Pro 2, kayak baca itu memang tekniknya harus keras. Jadi mata menangkap, otak menyimpan, telinga mendengarkan. Iya enggak sih teman Pro 2? Dan Swedia sempat memperluas penggunaan perangkat digital di sekolah-sekolah dari tahun 2010 hingga sekarang ya. Tapi hal ini menjadi perdebatan setelah hasil dari program OECD untuk asesmen murid internasional menunjukkan adanya penurunan tajam dalam hal membaca dan nilai matematika antara tahun 2018 teman Pro 2 hingga 2022. Jadi berdasarkan tinjauan pemerintah dengan ahli saraf ya dan pakar pediatri, disimpulkan nih ternyata ada ketergantungan parah teman Pro 2 dengan perangkat digital yang dapat merusak perhatian serta konsentrasi. Nah, sedangkan material cetak, kayak buku cetak maksudnya nih ya, dinilai lebih efektif dalam hal pembelajaran. Jadi merespon hal ini ya, pastinya pemerintah Swedia akhirnya mengganti arah kebijakannya di tahun 2023 lalu dengan menginstruksikan penggunaan kertas untuk murid-murid yang lebih muda. Jadi pemerintah juga mengalokasikan dana yang ya kalau mau dibilang tidak sedikit ya di tahun kemarin untuk buku cetak serta percetakan bahan pengajaran di taman kanak-kanak dan juga sekolah wajib. Jadi dengan kembalinya Swedia ke buku cetak saat ini,
Ya, ini juga terjadi saat negara-negara mulai beralih ke pendidikan digital. Ya, kayak kembali ya teman Pro 2. Jadi salah satunya adalah Jepang yang juga turut mengesahkan revisi aturan penggunaan buku digital sebagai materi pengajaran resmi yang ada di sekolah-sekolah. Akankah mereka kalau menyadari bahwa oh kayaknya baik juga sih buku digital ini bisa hemat kertas ya ke kehidupan yang akan datang. Tapi ya itu dampak dari screen time itu bagi anak-anak yang wah kayaknya agak lumayan susah juga nih karena ketergantungan gadget dan tidak membuat anak-anak ternyata menjadi lebih fokus.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
0: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Chase Atlantic. Remind me, kita diingatkan kembali teman Pro 2, di mana dalam beberapa hari terakhir di bulan Juni ini ya, tepatnya nanti 1 Juli akan ada registrasi SIM card yang wajib memakai biometrik. Nah, pemerintah kan berencana menerapkan registrasi biometrik penuh ya di tahun ini untuk setiap aktivitas, aktivasi nomor baru. Jadi proses ini teman radio dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang nantinya akan mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan. Nah, teman Pro 2, melalui regulasi ini pemerintah juga berupaya menutup celah peredaran nomor yang diregistrasikan menggunakan identitas milik orang lain ya, tanpa hak yang selama ini kerap dimanfaatkan untuk penipuan, spam, penyalahgunaan data pribadi, sekaligus memastikan setiap nomor seluler ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian. Kayak ya udah, kalau Angel punya 2 nomor ya berarti ya bakal ketahuan nih, atau mungkin juga 3 nomor karena memang ada peraturannya yang mana minimal kalau nggak salah 3 nomor ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya juga ada yang berpura-pura, ada yang mau menipu, nah ini yang bakal disanksi ya teman Pro 2. Jadi yang pasti apa sih syarat aktivasinya? Yang pastinya teman Pro 2, kalau bicara soal registrasi biometrik ini akan dilakukan pakai pengenalan wajah ya, untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan KTP, dan data biometrik pelanggan ini tidak disimpan dalam bentuk citra wajah mereka, tapi dalam bentuk template biometrik terenkripsi. Nah, identitas yang digunakan yaitu KTP. Kalau misalnya warga negara asing ya pasti harus paspor ya. Terus juga ada kartu anak, pengguna eSIM, WNA pengungsi. Aktivasi caranya adalah ya kalau kita beli SIM card di gerai, yang pastinya bisa dibantu oleh petugas gerai untuk melakukan verifikasi visual dan validasi dan dari data kependudukan yang ada. Jadi kita dapat menggunakan perangkat telekomunikasi untuk membantu kita, karena pasti akan ada OTP melalui SMS, email ya. Dan setelah itu juga wajib menyertakan pencocokan biometrik yang ada. Bagus nih, supaya jangan ada spam call lagi ya, atau silent call, karena sangat mengganggu ya, dan condong kayak ke penipuan gitu.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.